0: tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snack Video.
1: Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026?
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan

Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

0: 2 FM.
1: Temen.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811523924.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: I guess I'll try cooler again.

0: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga, kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.
4: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
3: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
2: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
3: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi semua bisa dieksplorasi.
2: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion. Gemes deh.
3: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender, mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
2: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
4: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info cuaca.
1: Oke, nomor 2 28.30 ya, saatnya kita info cuaca nih barengan BMKG Kota Palangkaraya di pagi hari ini. Dan sekarang udah terhubung ya sama 2 barengan sama Kak Chandra. Langsung kita sapa aja nih. Halo, selamat pagi Kak Chandra.
2: Pagi.
1: Baik Kak Chandra, boleh langsung untuk info cuacanya aja nih.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Minggu 24 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kecamatan Rakumpit bagian utara. Sedangkan untuk wilayah kecamatan lainnya saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Lalu pada menjelang siang hingga sore hari hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada malam dan dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya, kecuali di wilayah Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu yang diperkirakan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada malam harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman berdua semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Chandra untuk info cuacanya. Itu dia ya, teman Pro 2. Semoga dapat sangat bermanfaat nih buat kalian semua. Habis ini ada lagu dari Icon Pop dengan Bright Side. So, stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: sendiri definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Dan seperti minggu lalu, kali ini kita masih bahas soal kesiapan dari masing-masing tim ya, yang akan berlaga di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di USA, Meksiko, dan juga Kanada. Minggu ini kita mulai dulu dari Timnas Inggris ya. Jadi sang pelatih dari Timnas Inggris, Thomas Tuchel, ini sudah resmi mendaftarkan 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 di 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Dan pengumuman nama-nama pemain Inggris untuk Piala Dunia 2026 ini jadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu, pasalnya memang The Three Lions ya. Ini merupakan salah satu unggulan di turnamen ini. Dan sejumlah tim negara-negara besar peserta Piala Dunia mengumumkan komposisi pemain mereka pada pekan ini. Dan kemarin udah ada Brazil sama Portugal juga ya, yang udah merilis nama-namanya. Dan ya, untuk dari Thomas Tuchel sendiri sudah mengumumkan bahwasanya untuk posisi kiper dia mengandalkan kembali seorang Jordan Pickford ya. Ada Dean Henderson dan juga James Trafford juga. Sedangkan di lini belakang, Tuchel tidak memasukkan nama bek senior Manchester United, Harry Maguire ya. Dan pelatih asal Jerman itu memilih mengandalkan Gerald Kouwanshah dan yang bermain untuk Bayer Leverkusen, hingga Andre Costa yang bersinar bersama dengan Aston Villa ya. Dan tidak namanya Trent Alexander-Arnold dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Thomas Tuchel ya untuk posisi bek kanan. Tuchel akan bertumpu pada Tino Livramento atau pemain serba bisa seperti Jed Spence ya. Dan ada juga bintang Chelsea yaitu Cole Palmer yang juga tidak dibawa ke Piala Dunia 2026, di mana Palmer ini kalah saing nih sama Morgan Rogers dan juga Jude Bellingham ya. Kemudian ada Kobe Maino ya, yang gemilang bersama Manchester United di bawah asuhan Michael Carrick, mendapatkan satu tempat di Timnas Inggris juga di Teman Pro 2. Sebenarnya itu kalau kita ngebahas soal lini depan dari Inggris ya, Inggris ini masih berharap pada ketajaman seorang Harry Kane yang menjadi andalan dari Bayern Munchen di musim ini tentu saja. Dan pemain pinjaman Manchester United untuk Barcelona yaitu Marcus Rashford juga dapat posisi di Piala Dunia 2026. Tapi tidak ada nama winger andalan dari Manchester City yaitu Phil Foden nih teman Rodua ya. Dan di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada juga Meksiko, ini Inggris ya tergabung di grup L bersama dengan Kroasia, Ghana dan juga Panama, di mana tim asuhan Thomas Tuchel ini akan mulai kampanye mereka ya di Piala Dunia 2026 ketika melawan Kroasia di 17 Juni nanti. Kemudian disusul dengan bentrok melawan Ghana di 23 Juni dan akan bertemu dengan Panama di 27 Juni. Ini untuk daftar lengkapnya teman Pro 2, di mana untuk kiper ada Jordan Pickford dari Everton, terus ada Dean Henderson dari Crystal Palace dan juga ada James Trafford dari Manchester City. Untuk lini belakang ada Enrique Costa dari Aston Villa, ada Mark Guehi dari Manchester City, ada John Stone dari Manchester City, ada Dan Burn dari Newcastle, ada Gerald Kouwanshah dari Bayer Leverkusen, ada Reece James dari Chelsea, ada Tino Livramento dari Newcastle United, ada Jen Spencer dari Tottenham Hotspur, terus ada Nico Aureli dari Manchester City. Untuk lini tengah ada Declan Rice dari Arsenal, ada Leon Anderson dari Nottingham Forest, terus ada Jordan Henderson dari Brentford, terus ada Kobbie Mainoo dari Manchester United. Kemudian untuk lini depan ada Jude Bellingham dari Real Madrid, ada Eberechi Eze dari Arsenal, ada Morgan Rogers dari Aston Villa, ada Bukayo Saka dari Arsenal, ada Noni Madueke dari Arsenal, Marcus Rashford dari Barcelona, Anthony Gordon dari Newcastle United, Harry Kane dari Bayern Munchen, dan ada Oli Westkin ya dari Aston Villa, serta ada Ivan Toney dari Al Ahli. So, tentu saja kita tidak sabar nih untuk lihat bagaimana timnas Inggris, karena kalau dilihat dari grupnya sendiri ini sangat mudah sih untuk

mereka ya, untuk berhadapan dengan Kroasia, Ghana ataupun berhadapan dengan Panama nanti ya. Dan semoga ya, meskipun tidak ada nama-nama ternama seperti Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer dan juga Trent Alexander-Arnold ya, timnas Inggris ini masih bisa menunjukkan tajinya di Piala Dunia 2026.

0: dicurul di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kota Melati.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Dan masih barengan sama Mas Peter saja, mana-mana teman Pro 2. Dan kita masih di Variety Show di Balik Bola episode ketiga ya teman Pro 2. Dan kali ini setelah tadi timnas Inggris, kita akan membahas salah satu tim yang juga banyak banget fansnya. Dan kayaknya akan jadi favorit Mas Peter di tahun ini ya, setelah Italia tidak lolos untuk ketiga kalinya. Itu dari tahun ke tahun tuh Mas Peter bingung nih untuk milih jagoan. Kalau di Piala Dunia tahun lalu tuh Mas Peter jagoin Jepang. Nah, kayaknya kalau tahun ini harus beda. Biar menantang gitu. Makanya pilihnya Portugal. Ternyata banyak yang jagoin Portugal ya teman Pro 2 ya. Oke, okay, so kita mulai aja untuk kupas tuntas timnas Portugal yang sudah merilis squad untuk Piala Dunia 2026. Dan Cristiano Ronaldo tentu saja siap untuk mencetak rekor di kesempatan kali ini. Nama Ronaldo masih jadi andalan dan juga sosok paling mencuat di squad Portugal kali ini, di mana CR7 ya akan menjadi andalan di lini depan Portugal sekaligus motor permainan tim. Dan kemunculan Ronaldo di Piala Dunia 2026 jelas merupakan sebuah kejutan, di mana sebelumnya banyak yang yakin bahwasanya Piala Dunia 2022 kemarin adalah Piala Dunia terakhir bagi seorang Cristiano Ronaldo ya. Namun nyatanya Ronaldo masih bisa tampil di level atas dan juga layak untuk dipanggil oleh timnas Portugal ya. Dan ketika tampil di Piala Dunia 2026 nanti, Ronaldo bakal memecahkan rekor. Dia akan jadi pemain pertama yang mencicipi 6 kali gelar Piala Dunia ya. Dan rekor yang bakal ia pegang bersama dengan seorang Lionel Messi dan juga Guillermo Ochoa yang juga berlaga di Piala Dunia 2026 ya. Dan timnas Portugal sendiri bukan hanya mengandalkan seorang Cristiano Ronaldo, tapi mereka juga punya seorang Bruno Fernandes dan juga Bernardo Silva yang terus saja jadi pemain papan atas di Liga Inggris. Dan belum lagi ada nama-nama besar seperti Vitinha, João Neves, Ruben Neves, Mateo Nunes hingga Nuno Mendes yang juga makin bersinar di klub masing-masing. Dan Portugal tentu saja jelas menjadi salah satu tim favorit juara. Namun upaya mereka untuk merebut trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya kali ini jelas akan mendapatkan tantangan dari tim-tim besar lainnya tentu saja teman-teman berdua. Dan ini dia untuk daftar pemain Portugal di Piala Dunia 2026. Dimulai dari kiper ada Diego Costa ya, terus ada José Sá Rui, ada José Sá, terus ada Rui Silva dan juga ada Ricardo Velho. Kemudian untuk posisi back ada Diogo Dalot ya, ada Matheus Nunes, ada Nelson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio ya, terus ada Renato Vega, ada Ruben Dias, ada Thomas Araujo. Untuk posisi gelandang ada Ruben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes dan juga Bernardo Silva. Serta untuk penyerang ada João Félix, ada Trincão, ada Francisco Conceição, ada Pedro Neto, ada Rafael Leão, ada Gonzalo Guedes dan ada Gonzalo Ramos serta Cristiano Sur

Dan sebenarnya ada satu fakta lagi teman Podo, di mana Portugal memasukkan nama seorang Diogo Jota ya. Jadi Diogo Jota dimasukkan namanya ke dalam squad ya, di mana ini adalah bentuk penghormatan, respect, dan juga apa ya, bisa dikatakan solidaritas dari Portugal sendiri ya untuk memasukkan nama seorang Diogo Jota ya. Dan kita harapkan sih semoga ini jadi sesuatu yang apa ya, fenomenal, ketika mungkin gelar kali ini bisa didapatkan Portugal, maka Diogo Jota juga salah satu nama orang yang memenangkan Piala Dunia 2026 ini.

Dan kali ini ya kita beralih lagi ya teman Pro 2. Kali ini kita akan bahas untuk tim nasional Jerman ya. Jadi tim nasional Jerman ini udah merilis nama-nama yang hadir untuk Piala Dunia 2026. Kita mulai untuk tim nasional Jerman ya, di mana sang pelatih yaitu Julian Nagelsmann ini resmi mengumumkan 26 pemain andalannya yang berjuang di Piala Dunia 2026. Ada nama Manuel Neuer yang secara mengejutkan masuk kembali dalam daftar pemain ya. Neuer sejatinya sudah mengumumkan pensiun di timnas Jerman pada Agustus 2024 kemarin. Namun kiper Bayern Munchen itu berhasil diyakinkan untuk kembali memperkuat timnas Jerman tentu saja. Dan Neuer sendiri melakoni debutnya untuk timnas Jerman sejak 2 Juni 2009. Saat itu Jerman menang 7-2 atas Uni Emirat Arab pada laga persahabatan. Dan setahun kemudian ya, Neuer dinobatkan sebagai penjaga gawang utama dari timnas Jerman. Dan ya, dia berlaga di Piala Dunia 2010 saat itu. Sejak saat itu posisinya tidak tergantikan di bawah Mister Jerman ya, kecuali saat mengalami cedera. Dan Neuer sebenarnya sudah mengumumkan untuk gantung sarung tangan di timnas Jerman sesaat setelah Piala Eropa 2024 di tanah airnya sendiri. Namun penampilan apiknya bersama dengan Bayern Munchen membuat Nagelsmann memunjuknya untuk kembali. Dan kembali Neuer ini sekaligus menutup pintu untuk seorang Marc-André ter Stegen, penjaga gawang Barcelona itu secara mewujudkan tidak masuk ke dalam skuad nih teman Pro 2. Neuer ya ini bersaing dengan Oliver Baumann dan juga Alexander Nubel untuk memperebutkan tempat utama di bawah mister gawang Jerman. Sementara lini belakang diperkuat dengan pemain berpengalaman dan juga talenta muda, ada Toni Rudiger, Joshua Kimmich, Jonathan Tah yang dipanggil untuk memperkokoh barisan belakang. Sektor tengah ya, Nagelsmann melibatkan para gelandang kreatif, ada Leon Goretzka yang bahu-membahu dengan Jamal Musiala dan juga Florian Ritz ya. Dan ya, untuk lini depan, Jerman mempercayai seorang Kai Havertz, Leon Sané dan juga beberapa talenta muda mereka. Dan ini dia untuk daftar lengkap skuad Jerman di Piala Dunia 2026. Di mana ada Manuel Neuer dari Bayern Munchen, ada Oliver Baumann dari Hoffenheim, ada Alexander Nubel dari Stuttgart ya, yang mana merupakan pinjaman juga dari Bayern Munchen. Kemudian ada Joshua Kimmich dari Bayern Munchen, ada Nico Solterberg dari Borussia Dortmund, dan ada Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt. Terus ada David Rom darinya RB Leipzig, ada Waldemar Anton dari Borussia Dortmund, ada Antonio Rudiger dari Real Madrid, ada Jonathan Tah dari FC Bayern Munchen, ada Malik Thiaw dari Newcastle United. Kemudian ada Jamal Musiala dari Bayern Munchen, ada Jamie Leveling dari Stuttgart, ada Alexander Patlovic dari Bayern Munchen, ada Nadim Amiri dari Mainz, ada Leon Goretzka dari Bayern Munchen, ada Pascal Groop dari Brighton, ada Leonard Kurt dari FC Bayern Munchen, ada Felix Meka dari Borussia Dortmund, ada Leroy Sané ya dari Galatasaray, ada Angelo Stiller dari Stuttgart, ada Angelo Stiller dari Stuttgart ya. Terus ada Florian Ritz dari Liverpool. Dan untuk barisan depan ya, ini luar biasa karena ada Kai Havertz dari Arsenal, ada Dennis Undorf dari Stuttgart, ada Maximilian Bayer dari Borussia Dortmund, dan ada Nick Waltemert dari Newcastle United. Ya, ini tentu saja jadi sesuatu yang menarik ya teman Pro 2, karena memang kalau kita ngomongin soal
tim nasional Jerman ya. Tim nasional Jerman ini adalah salah satu tim yang bisa kita katakan punya sejarah yang bagus banget di Piala Dunia. Dan mungkin mereka punya nama-nama lama di squad mereka, tapi juga ada nama-nama baru, nama-nama muda, enggak, tanda-tanda muda yang tentu saja kita harapkan menjadi masa depan untuk Jerman di masa depan. Dan apakah Jerman bisa ngelawan nih di Piala Dunia tahun ini? Ya kita doakan semoga Jerman memang benar-benar bisa menunjukkan tajinya ya teman Pro 2. So, teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena selain SP akan balik lagi buat menemani teman Pro 2, kita hadirkan lagi lagu-lagu dari Pro 2 RRI Palangkaraya. Let's go.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, di balik bola, di bol.

Dan teman Pro 2, ini saatnya saya pamit dulu dari Variety Show di Balik Bola episode ketiga hari ini ya teman Pro 2. So buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena di pukul 10 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat hadir untuk menemani teman Pro 2 ada Zuhal di santai siang. So buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, saya terus barengan sama kita, hadirkan bendera dari coklat sebagai lagu penutup kebersamaan kita. Let's go.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya hadirkan Bolcast, podcast sepak bola.
1: Halo semuanya, selamat datang kembali di Bolcast, podcast sepak bola. Berjumpa lagi bareng Lita. Kalau biasanya nih, kita nonton piala lu teriak-teriak gol aja. Nah, tapi hari ini tuh kita akan membahas lebih dalam lagi daripada cuma nonton nih. Jadi, kita hari ini akan membedah sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi di

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
0: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.

Info Pro 2. Info Pro 2 edisi Minggu 24 Mei 2026. Informasi yang pertama datang dari tayang di HBO Max ini, sinopsis drakor fitness profesional. Kali ini ada film fitness profesional yang mana merupakan serial TV aksi komedi Korea Selatan yang sedang tayang di HBO Max. Serial ini ditulis oleh Jang Woon Sup, yang disutradarai oleh Han Dong Hwa dan dibintangi oleh Shin Ha Kun dan Oh Jung Se dan Hong Sung Tae, yang mana ini mengisahkan tiga pria yang dulunya memiliki pengaruh besar di bidang masing-masing tapi sekarang hidup sederhana terasing sebelum akhirnya dipaksa kembali menggunakan kemampuan profesional mereka. Selanjutnya ada Netflix yang konfirmasi Emily in Paris tamat di season ke-6. Kali ini informasi datang dari serial Emily in Paris dipastikan akan berakhir pada musim ke-6 yang saat ini sedang dalam proses produksi, dan Netflix juga mengatakan bahwa musim tersebut menjadi penutup dari kisah populer yang telah berjalan selama 5 musim. Dan informasi yang terakhir adalah The Boys season 5 hadirkan pertarungan terakhir Homelander dan Billy Butcher. Kali ini The Boys kembali menghadirkan musim terakhir dengan konflik besar antara kelompok vigilante dan para pahlawan super bermasalah, di mana musim kelima tersebut melanjutkan ancaman Homelander terhadap dunia sekaligus memperlihatkan perjuangan terakhir Billy Butcher. Alur cerita musim penutup berfokus pada The Boys yang menghentikan kekuasaan Homelander yang semakin sulit dikendalikan dan berbahaya. Ada Eugene Anji dan anggota lainnya menghadapi pengkhianatan besar sambil mempertaruhkan keselamatan banyak orang demi menghentikan para super. Dan teman Pro 2 tentunya Juhal bakal temenin kamu, jangan kemana-mana, tetap stay tune dan juga nantikan Info Pro 2 berikutnya.

0: Ar visual asal review 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Di zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
5: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist balik lagi bareng sama Zuhal pagi hari ini, teman Pro 2. Gak kerasa nih ya, tadi malam udah nemenin kamu, paginya udah nangkring aja di radio kesayangan kamu, RRI Pro 2 Palangkaraya. Kayak biasa nih, kita mau nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Dan buat teman Pro 2 yang mau request lagu atau join bareng sama Zuhal, boleh ya, kita tunggu lagu-lagu yang pengen diputerin, biar Zuhal puterin di kesempatan pagi hari ini. Dan ngomongin pagi ini ya, rasanya kaget gitu ya, habis tadi malam dinas malam terus bangun lagi tuh sedikit kaget ya, jujur sedikit shock ya, masih secepat ini. Tapi gak apa-apa, Zuhal masih steady banget buat temenin kalian, teman Pro 2. Karena nih ada beberapa yang request lagu nih, darinya Kak Zulia ya, yang request lagu darinya Anggi Carvalho dengan judul Remuk ya. Dan disusul di belakangnya ada Kak Lara Purnamasari. Halo Kak Lara. Kak Lara juga request lagu dengan judul Korbanmu darinya Tata Janeta. Oke, kita siapin dulu lagunya. Dan buat teman Pro 2 yang lagi berhari Minggu, sedang beraktivitas, lagi menikmati libur, jangan lupa juga nih ya untuk sisihkan waktu untuk diri kamu sendiri ya. Dan kita mau puterin dulu buat teman Pro 2, ada Remuk darinya Anggi Carvalho yang akan temani kamu di pagi hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
3: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, bencana tanah longsor yang terjadi.
2: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

Seringkali kita dibuat terkesan dengan cerita sukses orang lain, kemudian termotivasi untuk melakukan yang mirip supaya bisa sukses seperti orang tersebut. Tapi, apakah sebenarnya yang kita lihat menarik dari orang itu? Hasilnya atau prosesnya? Kita kerap lupa bahwa segala hal yang tampak indah, seperti kisah sukses orang lain, membuat kita berandai-andai, mungkinkah hal itu terjadi pada kita juga saat kita melakukan yang serupa? Sampai-sampai lupa bahwa apa proses panjang dan alasan-alasan lain yang tidak kita ketahui di baliknya. Saat mencerna situasi atau menghadapi masalah, kadang-kadang manusia mengalami bias pikiran yang membuat pola berpikir kita menjadi kurang jelas seperti apa seharusnya. Alih-alih menyadarinya, kita justru terpukau dan fokus terhadap hal-hal yang kurang perlu. Hal ini sangat bisa mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Dalam buku The Art of Thinking Clearly, menurut sang penulis Rolf Dobelli, saat manusia berpikir merupakan rangkaian proses yang sebenarnya sedikit rumit, di mana kita kadang tidak menyadari bahwa pemikiran bisa membias dan malah menjadi salah fokus. Oleh karena itu, Rolf Dobelli menuliskan sejumlah tips yang akan membantu kita dalam berpikir lebih jelas lagi. Seni berpikir jelas sudah lama digagaskan oleh Rolf Dobelli sejak awal pertama perilisan bukunya pada 2011 lalu, yang sontak menggemparkan dunia literasi, terutama pada jenis buku non-fiksi. Pasalnya, gagasan-gagasan milik Dobelli yang ditorehkannya pada buku The Art of Thinking Clearly berhasil memutarbalikkan pola pikir kita yang sejak lama sudah salah atau setidaknya kurang tepat. Mungkin sebenarnya apa yang disampaikan penulis dalam buku The Art of Thinking Clearly ini bukan hal baru lagi. Namun, melihat dari banyaknya respon baik menunjukkan bahwa rupanya masih banyak orang yang salah dalam berpikir. Popularitas buku ini juga semakin baik, dan buku karya Rolf Dobelli ini kemudian dialih bahasakan oleh seorang penerjemah, Nikki Griffin, pada 2012. Di tahun yang sama, setelah mendapat versi bahasa Inggrisnya, The Art of Thinking Clearly ini berhasil masuk ke jajaran 10 besar buku paling laris di banyak negara tetangga, seperti Inggris, Korea Selatan, Irlandia, Singapura, dan Hong Kong. Berjalan satu dekade, buku ini masih sangat banyak dicari hingga saat ini, dan juga menjadi rujukan bagi banyak pihak dalam melakukan riset serta penilaian. Tidak terlepas dari namanya yang mengudara, buku karya Dobelli ini juga sempat menuai banyak kritik, sebab ada beberapa pihak yang kontra dengan teori yang dijelaskan oleh penulis pada The Art of Thinking Clearly. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli, bersama saya, Risa Kosasih.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

makanan massal bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Di acara keluarga, pesta pernikahan, bahkan di kegiatan sosial. Tapi, kabar baiknya, hal ini bisa dicegah. Yuk, beberapa cara mencegah keracunan makanan massal yang harus diketahui. Yang pertama, pilih bahan makanan yang aman. Gunakan bahan yang masih segar dan tidak kadaluarsa. Hindari makanan berbau asam atau berlendir. Selanjutnya, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum mengolah dan menyajikan makanan. Gunakan sarung tangan atau pelindung saat memasak. Ketiga, masak dengan suhu yang tepat. Pastikan daging, ayam, dan ikan dimasak dengan matang sempurna. Jangan menyajikan makanan mentah yang berisiko menularkan bakteri. Selanjutnya, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Yang terakhir, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Itu dia cara-cara mencegah keracunan massal. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana tadi, kita bisa menyelamatkan banyak orang dari bahaya keracunan makanan massal.

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Masih di 92.4 dari Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih nemenin kalian di Produa Hitlist, teman Produa ya. Lagu-lagu yang kita putarkan buat temenin kamu di hari Minggu ini udah seru-seru banget ya. Dan kami masih akan temenin kamu sampai nanti jam 12 siang. So buat teman Produa yang mau request lagu atau gabung bareng sama Juhal dengan lagu favoritnya, boleh banget kita pantengin ya. Dan buat teman Produa yang hari Minggu ini lagi beraktivitas dan juga lagi jalan-jalan, hati-hati di jalan. Dan juga Juhal bakal temenin kamu dengan lagu-lagu terbaik tentunya di RRI Produa, teman terbaik kamu.

Esensi buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman adalah buku yang mengubah cara pandang kita tentang kecerdasan dan sukses dalam hidup. Dalam buku ini, Goleman memperkenalkan konsep bahwa kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh IQ, intelligence quotient, atau kemampuan intelektual saja, tapi juga oleh kecerdasan emosional, EQ. Kecerdasan emosional meliputi kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi, baik milik sendiri maupun orang lain. Menurut Goleman, EQ justru memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan seseorang di dunia kerja, hubungan pribadi, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Buku ini membedah 5 pilar utama kecerdasan emosional: kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Goleman menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali emosi dan pola-pola reaksi pribadi yang kemudian bisa diolah melalui pengelolaan diri. Dengan demikian, seseorang mampu mengendalikan impuls emosional dan bertindak secara bijaksana. Goleman juga menekankan pentingnya motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk mencapai tujuan berdasarkan nilai-nilai internal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan. Melalui berbagai studi kasus dan hasil penelitian, Goleman menunjukkan bahwa kecerdasan emosional bisa diasah dan ditingkatkan. Ia menegaskan bahwa EQ adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh siapa saja, terlepas dari latar belakang atau kondisi awal. Buku ini menyajikan berbagai cara praktis untuk melatih kecerdasan emosional, termasuk mengenali dan mengelola emosi, mendengarkan dengan empati, dan mengatasi stres. Goleman juga menyarankan strategi untuk menerapkan EQ di lingkungan profesional, sehingga seseorang dapat meningkatkan performa kerja dan membangun karir yang sukses. Secara keseluruhan, kecerdasan emosional memberikan pemahaman baru tentang bagaimana kecerdasan emosional memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan hidup. Buku ini menawarkan panduan yang relevan untuk menghadapi kehidupan modern yang penuh tekanan dan menantang, dan menunjukkan bahwa kemampuan emosional dapat membuat perbedaan besar dalam membangun kehidupan yang bermakna. Goleman berhasil menyajikan argumen bahwa dengan mengembangkan EQ, seseorang bisa mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan kesuksesan dalam hidup, melampaui pencapaian yang bisa diraih dengan IQ tinggi semata. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Bersama saya Wanda, penulis naskah Supriyani, sampai jumpa.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 92,4 dari Pro 2 Palangkaraya, teman-teman WK. Masih nemenin kalian di pagi hari ini, teman Pro 2, di edisi Minggu 24 Mei 2026. Wah, tadi malam seru banget kayaknya penutupan Festival Budaya Sen Mulang dan juga Kalteng Expo, dan ruame banget. Bahkan ini jadi salah satu hal yang menarik karena juga ada ruang terbuka hijau ya di Exconi, yang menjadi salah satu spot baru untuk warga kota cantik Palangkaraya yang juga tadi malam bisa dinikmatin sambil menonton konser ya. Tapi mungkin ini jadi satu catatan buat kita bersama. Emang setiap kali acara gede tuh kita tuh masih belum bisa tertib gitu ya, sama yang namanya buang sampah pada tempatnya. Masih suka berserakan tuh sampah di jalan. Plastik, sedotan, tusuk gorengan dan lain-lain. Jadi kayaknya sih kayak tong sampah tuh udah banyak banget disediakan, tapi kenapa kita nggak peduli gitu ya buat buang sampah di tempatnya. Dan buat teman Pro 2 juga nih ya, yang tadi malam mungkin juga ngerasa ngelakuin hal yang sama gitu ya, kurang menjaga kebersihan, yuk sama-sama kita jaga kebersihan biar kita jaga kota cantik Palangkaraya tetap bersih dan juga cantik tentunya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lagi jalan-jalan, Juhal masih akan temenin kamu nih di kesempatan siang hari ini. Bentar lagi di Muda Kreatif, Juhal bakal kehadiran tamu yang akan temani kalian, dan kita mau ngobrol sama teman-teman yang juga merupakan anak-anak muda berprestasi dan juga kreatif banget, apalagi dengan keterampilan mereka dalam vokal gitu ya, atau paduan suara. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, bentar lagi Juhal akan temenin kamu. So tetap stay tune, dan kita bakal hadirkan yang satu ini.

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan. Soal keberanian untuk tidak bergantung. Soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia yang berdaulat.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

94.4 Radio Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih siang hari ini bareng sama Zuhal Alif, nemenin kalian di Radio Pro 2 Palangkaraya. Dan teman Pro 2, hari ini hari Minggu ya, tiba-tiba hujan dan langsung aja bikin orang beberapa langsung minggir ya, apalagi yang naik motor. Tapi buat yang naik mobil sih kayaknya sih aman aja, gak basah gitu ya. Dan teman Pro 2, siang hari ini Zuhal mau bawain Muda Kreatif sama teman-teman Pro 2 yang juga udah hadir di studio. Dan kita juga live di TikTok teman Pro 2. Bentar lagi kita bakal adain siaran bareng sama teman-teman yang keren-keren banget. Apalagi ini mereka pada mau siap-siap berangkat ke Malaysia. Wah, ngapain ya di Malaysia ya? Apakah mau berburu pinipin? Tidak tahu juga ya. Tapi nanti kita akan temenin kalian teman Pro 2 dengan obrolan yang seru banget di Buda Kreatif. So tetap stay tune. Sebelum kita hadirkan narasumber dan juga teman-teman kita yang keren banget, aku mau puterin dulu nih, ada lagu yang kita datengin darinya, Taylor Swift dengan Fortnite.

Muda Kreatif. Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Muda Kreatif.
1: Selalu kau mampat hari berdua pulang karya teman terbaik kamu disiarkan langsung dari kawasan MH Husni Tamrin. Balik lagi bareng sama Zuhal Alif siang hari ini, teman Pro 2 Muda Kreatif balik dan kita hadirkan teman-teman yang muda dan juga boleh dibilang ini keren banget karena kita mau ngomongin teman-teman yang datang nggak jauh sih tapi mau pergi jauh bentar lagi. Kita sapa aja deh, kita dengerin langsung suaranya karena ini erat banget kaitannya sama suara. Kita sapa dulu teman-teman dari Laksana Suara ya. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Ini ada teman-teman dari Laksana Suara yang mau pergi ke Malaysia untuk ikutin Malaysian Choral Estate. Susah banget dah. Estate Food ya. Ini mereka mau pergi ke Malaysia dan ini keren banget sih kalau kata aku. Tapi sebelum kita ngomongin nih event besar yang akan mereka hadapi nanti, kita mau kenalan dulu nih ada siapa aja. Boleh kita berkenalan dulu dari yang pakai kacamata semua lagi. Pakai kacamata semua ya. Lagi ya.
2: Mau dibilang
1: aku mau pakai yang mana? Kita mulai dari yang ada di sebelah kiri aku aja nih karena aku kenal juga nih. Ada Angel.
3: Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Angelia Cepianti Dunubarti. Mm-hmm. Bisa dipanggil Angel. Mm-hmm. Aku sebagai anggota kepelatihan di Paduan Suara Mahasiswa. Salam kenal.
1: Salam kenal. Ada Angel. Terus di sampingnya Angel ada siapa nih?
4: Halo, perkenalkan nama saya Olga Novel Agustin, tapi lebih dekatnya biasanya saya dipanggil Ona.
1: Ona.
4: Iya, saya di sini anggota dari Paduan Suara Laksana Suara.
1: Laksana Suara.
4: Yang di sini tugas saya itu menjadi dewan ya.
1: Dewan. Dewan DPR nih.
4: Eh, bukan dong.
1: Anggota dewan.
4: Iya, dewan penasihat.
1: Dewan gitu penasihat,
4: ya. Dewan penasihat sih lebih tepatnya begitu.
1: Oke. Penting banget nih Onan ya. Takut kalau kita salah dikit kita kena tegur nanti ya.
4: Baik.
1: Terus di sampingnya ada siapa nih?
5: Halo, aku Aurelia Merlia Santona. Biasanya dipanggil Aurel.
1: Mm-hmm.
5: Nah, jabatanku juga di Paduan Suara Laksana Suara itu sama kayak Ona. Sebagai steering committee.
1: Steering committee juga.
5: Dewan penasihat.
1: Dewan penasihat juga. Oke, ada Ona. Ada panggilannya? Novia, Olga.
5: Ah,
4: oh, Ona.
1: Iya dong. Enggak, sampingnya Ona tadi panggilannya.
5: Aurel.
1: Aurel. Oke, aku salah baca. Oke. Ada Aurel, ada Ona dan juga Angel. Kalian dari Laksana Suara ya?
4: Iya. Betul.
1: Oke, ini katanya kalian mau pergi bentar lagi ke Malaysia nih. Lagi dalam rangka persiapan menuju Malaysia nih.
4: Betul.
1: Dan ini apakah kalian mewakili UPR tadi atau mewakili pribadi atau ini kan mewakili teman-teman yang lain kan?
4: Iya.
1: Nah, ini kalian nih ada berapa? Terus nanti kapan acaranya?
5: Jadi lomba ini tuh akan diadakan pada bulan Agustus nanti.
1: Agustus nanti
5: di Kuala Lumpur, Malaysia.
1: Di Kuala Lumpur, Malaysia.
5: Dan anggota kami yang ikut nanti itu ada 35 orang. Sudah termasuk pelatihnya juga.
1: 35 orang plus pelatih plus official.
4: Lebih ke ini sih pembinanya.
1: Pembinanya, oke.
4: Pembina.
1: Oke, jadi 35 orang nanti akan ke Malaysia semua untuk lomba paduan suara MCE tadi ya.
4: Iya.
1: Betul. Oke. Nah, aku nih penasaran sebelum mungkin kita ngobrolin ke sana, mungkin persiapannya terus juga ngomongin apa aja kendalanya terus juga latihannya gimana. Tapi kalian ini semuanya aku selalu amazed sama orang-orang yang paduan suara gitu ya. Yang mereka tuh tahu suaranya jenisnya tuh apa dan juga maulah melatih kayak gitu ya. Karena aku tertarik sama paduan suara kayak gitu, sering juga ngeliat konten-konten orang paduan suara. Kalian tuh menemukan kalau kalian tuh emang punya bakat, ini aku nyebutnya bakat ya, di paduan suara tuh sejak kapan sih? Mungkin dari Angel sendiri.
3: Oke, jadi kalau aku ya, aku itu sudah terjun ke paduan suara itu dari aku SD.
1: Dari SD?
3: Sebenarnya dari kecil, dari aku TK itu aku sudah belajar tentang musik.
1: Okay.
3: Aku ada les keyboard dan lain-lain. Dan saat itu aku pernah diajak satu kali untuk ikut lomba nyanyi. Dan itu pertama kali. Dan ternyata juara satu waktu itu. Langsung juara satu.
1: Keren.
3: Itu posisinya
1: baru pertama kali lomba tuh?
3: Iya, pertama kali lomba. Karena memang karena sudah ikut les musik kan pasti ada diajar nyanyi juga kan. Okay. Nah mungkin dari situ sering-sering belajar, akhirnya coba terjun ke lomba, oh ternyata puji Tuhannya dapet gitu.
1: Menang gitu ya.
3: Iya, dan mulai aktifnya lagi itu pas SD itu sering ikut lomba Pesparawi. Mm-hmm. Itu. Kemudian pernah ikut juga dua lomba internasional itu 2018. Mm-hmm. Waktu saya SMP itu Bali International Choir Festival.
1: Wow.
3: Waktu itu mewakili Kabupaten Kapuas.
1: Kapuas,
3: iya.
1: Oke.
3: Okay. Kemudian ada juga JWCF.
1: JWCF.
3: Ya, Jakarta World Choir Festival itu 2019. Itu mewakili Kabupaten Kapuas juga.
1: Kalau dari rekam jejaknya ya, ini historinya udah internasional semua sih.
3: Wah.
1: Tapi emang dari kecil Angel sendiri emang suka nyanyi atau karena tadi dilesin atau ada sosok panutan gitu yang bikin kayak aku pengen deh jadi kayak penyanyi atau mungkin sosok figur yang selama ini. Apa keluarganya juga penyanyi kayak gitu?
3: Kalau penyanyi, papa sih.
1: Papa.
3: Papa memang bisa nyanyi dan papa,
1: wow,
3: memang sering ikut lomba-lomba nyanyi juga. Jadi mungkin karena latar belakang keluarga yang memang rata-rata penyanyi, itu sebagai motivasi lah buat Angel bisa ikut serta juga ikut terjun ke dunia nyanyi. Dan dulu Angel memang sangat suka K-pop.
1: Wow.
3: Jadi suka denger-denger lagu musik-musik K-pop gitu. Jadi apa-apa tuh bawa nyanyi terus kan. Mungkin itu juga sih yang bikin
1: jadi tertarik banget,
3: sampai
1: ya
3: tertarik banget gitu jadi ikut nyanyi.
1: Ada turunan dari papa, emang darahnya seni gitu ya.
3: Iya.
1: Terus juga penyanyi gitu ya.
3: Iya.
1: Jadi dari dulu emang udah akrab banget. Ini mah makanan sehari-hari. Kalau aku mah jangan ditanya guys, gak kepikiran dulu waktu kecil. Nah kalau Ona sendiri nih, apa dari kecil juga sama udah ikut les mungkin nyanyi, atau juga ada sosok nih di keluarga yang bikin Ona jadi aku kayaknya mau jadi deh kayak gitu?
4: Iya. Kalau dari cerita Angel itu kayaknya udah mirip-mirip gitu ya.

0: paduan suara gitu ya. Terus jadi karena aku nih suka ngintilin kan, jadi suka nyanyi mulai dari situ gitu. Jadi awal-awal nyanyi itu karena aku ikut Pes Parawi juga.
1: Pes Parawi, ingat gak tuh umur berapa tuh?
0: Kalau gak salah itu belum sampai 8 tahun lah ya.
1: Wow.
0: Karena aku ya for your information lahirnya akhir tahun. Jadi sebenarnya belum nyampe 8 tahun gitu ya kan. Cuman udah mulai masuk ke usia itu. Ikutlah pertama kali itu paduan suara Pes Parawi di Kabupaten Barito Timur. Tingkat Kabupaten tingkat tahun 2012 kalau nggak salah. Loh, ya.
1: Jangan-jangan udah ketemu sama Angel tuh, tapi dari kontingen yang berbeda tuh.
0: Iya betul ya. Di situ ya.
1: Tapi nggak tahu karena masih kecil kan.
0: Iya. Sama dari situ mulai-mulai ngerti kayak oh ternyata di sini fashion saya gitu ya kan. Mulailah ikut-ikut paduan suara segala macam. Cuman kalau untuk les, kalau untuk vokal sendiri aku nggak ada. Cuman lebih lesnya itu dulu ke musik, ke keyboard juga sama kayak Angel. Tapi itu di sekitar SMP lah kalau nggak salah. SMP sampai SMA baru setelah itu ikut-ikut paduan suara dari kampus segala macem, dari gereja gitu.
1: Jadi terbiasa jadi sering tampil gitu ya.
0: Iya betul, ikut-ikut lomba. Ya walaupun gak sejauh rekam jejak Angel gitu ya.
1: Jangan rendah gitu dong. Jangan gitu.
0: Tapi aku rasa kayak dengan cara ikut lomba seperti ya itu sebenarnya membantu ya Angel ya.
2: Iya, banget,
0: membantu banget karena di situ biasanya kan ada yang namanya kritik dan saran juri.
1: Betul.
0: Kan. Nah, di situ sangat membantu menurut aku walaupun yang namanya menang kalah itu kan soal biasa kan. Nah, tapi dari masukan juri itu menurut aku sih emang best sih, best
1: lebih partnya gitu. Ngetes mental juga ya.
0: Iya, oh, betul. Bener-bener. Karena kalaupun bagus nyanyi kalau emang kita gak punya mental kan susah juga
1: susah
0: gitu
1: juga.
0: Ya kan.
1: Suaranya gak keluar, ketahan.
0: Iya, ketahan, takut. Terus tremor segala macam.
1: Tremor, gitu suaranya sih. Bergetar gitu.
0: Iya, kalau saya
1: gak enjoy.
0: Lebih ke ini sih kak, lebih ke kepedeannya aja.
1: Kepedean.
0: Kepedeannya aja.
1: Terlalu pede mbaknya katanya.
0: Iya, terlalu pede.
1: Bagus sih, bagus. Ya, tapi menurut aku pede salah satu modal penting sih.
0: Betul.
1: Modal penting sih itu. Jadi buat mengimbangin teman-teman yang, kalau apalagi kalau paduan suara kan ada mungkin yang malu-malu. Kalau misalnya ada satu yang pede, ngebawa bawa yang lain kayaknya kebawa deh menurut
0: iya,
1: aku
0: betul
1: suasananya
0: sekali.
1: Nah terakhir nih ada Aurel. Kalau Aurel gimana nih ceritanya mulai kenal sama musik, apakah juga sama atau jangan-jangan beda kontingen nih? Atau kalian sebenarnya tiga kembar nih?
0: Iya betul.
3: Saya pernah juga ikut Pes Parawi waktu itu SD, cuman nggak di tadi di Barito ya.
0: Iya saya di Barito di
3: Kapuas.
1: Oh di Lamandau.
2: Kobar
1: berbeda
2: nih kontingennya
1: kontingen. Iya, tapi
2: beda-beda
1: bersatu beda-beda di Lasana Suara Kalimantan Tengah nih, oke.
3: Mirip-mirip juga sih, dulu sempat juga les keyboard dan emang suka nyanyi. Dan setelah keterima di paduan suara tuh, nah di situ mulai tingkat kepedeannya tuh, oh aku nih bisa nyanyi nih. Jadi
1: kok bisa sih? Udah pasti diterima ya pasti bisa nyanyi lah. Kalau nggak diterima ya pasti nggak bisa nyanyi.
3: Cuman juga waktu itu banyak saingannya.
1: Oke.
3: Karena kan kita mewakili Kobar tuh juga cukup besar kabupaten kan, jadi kayak ada beberapa tahu teman-teman yang lebih hebat yang kalau solo tuh lebih bagus.
1: Okay.
3: Cuman kok aku keterima gitu berarti aku kemampuannya nih.
1: Jadi waktu itu masih belum bisa menilai diri sendiri tuh bisa nyanyi gitu ya. Tunggu divalidasi sama juri sama orang baru kayak oh ternyata aku masuk loh kriteria kayak gitu ya. Lumayan banget ya prosesnya ya.
3: Semakin pede setiap SMP ikut juga paduan suara, SMA juga ikut. Jadi semakin terbentuk gitu suaranya akhirnya udah tahu deh kalau aku memang bisa nyanyi di sini.
1: Emang bisa nyanyi. Tapi emang kayaknya kalau orang yang vokal tuh mulainya dari belajar piano ya kayaknya.
0: Iya.
1: Semuanya
0: basicnya
1: dari,
0: sama
1: basicnya
0: ya.
1: Sama sih.
0: Betul.
1: Kayak belajar nadanya gitu. Ada enggak sih hal yang paling diingat dari pertama kali belajar, kan namanya orang pertama kali ya masih enggak tahu apa-apa gitu ya, masih enggak tahu apa-apa dan kami juga belajar. Masih inget gak pelajaran pertama dari kalian yang membekas? Mungkin ya apa mungkin sering salah nada atau mungkin gak peka sama ininya kayak gitu. Ada gak pelajaran pertama yang membekas banget? Karena dulu waktu kecil aku pernah tuh dibeliin piano. Terus sering lah nyanyi-nyanyi kayak gitu. Cuman aku selalu salah lirik dan suka asik sendiri kayak gitu. Yeah. Bikin lirik sendiri kayak gitu. Jadi selalu marah. Jadi aku masih ingat sampai sekarang. Kalau dari kalian ada gak pelajaran pertama yang membekas banget sampai sekarang nih?
0: Dari mana dulu nih?
2: Siapa nih?

0: Oke.
1: Kalau aku yang kuliah tuh membosankan.
0: Membosankan.
1: Betul. Belajar kibar tuh sangat berulang-ulang.
0: Oke.
1: Okay. Itu kayak hari ini kita belajar apa ya? Dulu jari itu.
2: Iya, penjarian itu paling susah.
1: Jarinya kan harus dua-dua ini harus bisa nih.
0: Kita otak kanan otak kiri harus bekerja nih. Jari.
1: Konsepnya kan beda terus harus kayak gini-gini gitu. Itu berminggu-minggu belajarnya dan itu sangat membosankan.
0: Capek banget ya. Bosan. Padahal aku ngeliatnya kayak orang tuh seru. Kok bisa sih ada orang yang karena kalau nonton di film-film kayak ih gila nih genius banget nih. Gila keren banget nih kayak gitu. Betul. Dia wah pokoknya keren lah kayak gitu. Tapi prosesnya semembosankan itu ya. Bosan. Awal mulanya ya. Secapek itu ya. Tapi dalam kebosanan itu tetap diterusin.
1: Enggak.
0: Arti bilang iya makanya aku jadi sekarang nih kayak gitu.
2: Enggak.
0: Ini enggak. Wah, jadi kayak gimana?
1: Ganti, gitar.
0: Oh, ke gitar.
1: Ya.
0: Oh. Situ. Lagu Peter Pan nih ya ini. Iya. Oke. Kalau dari Ona gimana nih?
2: Ya sebenarnya tuh benar sih kayak yang Aurel bilang itu membosankan, apalagi masalah penjarian itu cukup susah. Cuman kalau dari yang aku coba ya, gitar sama keyboard, karena aku waktu itu pertama dibeliin itu gitar. Itu ternyata sakit banget. Bahkan ada yang iya, ada yang bilang kan sampai harus kapalan dulu nih baru enak kan. Nah, abis itu barulah aku dibelikan pianika.
0: Pianika, oke.
2: Nah, ternyata susah juga ya gitu, pengen nyanyi tapi mulut kesumpel gitu.
0: Oke, harus ambil nafas tuh.
2: Betul. Akhirnya dibelikan keyboard. Nah, ternyata oh ini enak ya kalau udah bisa. Cuman ya itu, sesusah itu untuk konsisten. Karena enggak mudah gitu loh, kayak aku jujur kalau kepribadi itu lebih ke kok aku gak bisa ya mainin lagu ini masih Sabtu bulan tuh hampir nge-stuck tuh di penjarian, chord segala macam. Padahal aku tuh kan pengennya sekali les tuh langsung bisa lagu segala macam. Ternyata gak seinstan itu gitu. Tapi kalau untuk ke suara yang paling berkesan dan paling aku ingat itu waktu aku vokal solo Pes Parawi.
0: Oke.
2: Ya itu rasanya kelas 4 apa kelas 5 SD.
0: Wow. Ya.
2: Dan di situ aku tahu ternyata gimana cara atur pernafasan sama jangan suka kayak kakak bilang tadi terlena bikin lirik-lirik sendiri.
0: Tiba-tiba
2: ya.
0: Improvisasi.
2: Iya betul. Kebanyakan improv segala macem betul.
0: Okay.
2: Iya sama awalnya kan kalau kayak aku tuh suka banget yang kayak apa ya kayak ketahan gitu kalau nyanyi.
0: Tahan.
2: Iya, karena aku rasa kayaknya keren nge-jazz gimana gitu. Iya, gitu ya. Ternyata itu salah ya. Apalagi
0: Malu enggak?
2: Malu banget Kak, jujur. Tapi justru dari malu itu belajar gitu
0: okay.
2: Bagaimana pernapasan yang baik segala macam.
0: Tapi menurut aku emang kadang terlalu maksudnya kita harus bedain mana kita mau nyanyi buat have fun sama nyanyi lomba gitu.
2: Ya. Betul enggak?
0: Karena kayaknya dua itu enggak bisa digabung deh kalau di atas panggung ya.
2: Bener,
0: karena mau dibawa have fun kitanya terlalu terlena gitu ya.
2: Iya,
0: sedangkan juri itu sudah ada pakem sendiri gitu ya.
2: Betul.
0: Jadi malah kenapa nih kayak gitu masuk asik sendiri jadinya ya. Oke, menarik banget. Kalau Angel gimana nih, ada belajar apa nih awal
3: balik seru sama banget sih kayak Kak Ona sama Kak Aurel. Aku dulu orangnya kayak bosan banget kayak main keyboard kan, itu taunya dulu waktu kecil kan cuma do re mi fa sol la si do kan. Nggak tahu tuh pencet do nya di mana, terus bagian re mi nya nggak tahu di mana. Jadi awal-awal itu pas diajarin tuh nggak ngerti sama sekali sih, benar-benar kayak kosong. Itu apa sih yang harus dipencet, apa sih? Cuman seiring berjalannya waktu ya makin bisa, cuman gak sampai sehebat itu sih sekarang karena sesudah tahu emang bagusnya di mana sih, memang bakatnya di mana, ternyata lebih bagus ditarik suara di vokal, akhirnya fokusnya ke vokal. Iya, jadi waktu awal aku juga yang nyanyi tuh aku dulu orangnya gak pedean kan Kak. Jadi kalau misalnya nyanyi tuh gugup, nervous kan. Jadi pernah suatu saat aku yang lomba itu aku tuh sempat gak ingat lirik. Jadi aku cuman diam aja di depan panggung sampai kayak juri
0: cuman humming aja.
3: Iya, cuman gerakin kiri kanan gitu. Apa ya lirik selanjutnya, lupa, ini ngeblank otak. Itu
1: aku nyanyi dalam hati.
3: Iya, itu
0: judul lagunya hening.
1: Mengheningkan cipta.
3: Iya, dari situ memang banyak-banyak introspeksi diri sih. Jadi setelah kejadian itu mulai sering-sering latihan vokal, sering-sering untuk belajar lah gimana sih caranya buat kita percaya diri di depan panggung. Khususnya kan kalau vokal, mata orang itu tertujunya ke kita. Okay. Jadi bukan hanya vokal kita sih sebenarnya, cara kita penguasaan panggung kita gimana sih, teknik ekspresi kita kalau kita nyanyi itu kayak gimana. Nah sampai sekarang puji Tuhan setelah bertemu dengan Laksana Suara, ada banyak pembelajaran baru kami dari paduan suara. Beh, itu keren-keren banget sih orang-orangnya.
0: Keren-keren banget ya.
3: Iya, banyak pembelajaran.
0: Keren banget ya.
3: Iya.
0: Nah, karena ini kalian tadi udah berproses dari awal yang membosankan sampai akhirnya sekarang, hal yang membosankan itu akan membawa kalian ke Malaysia nih. Laksana iya, Suara nih mau berangkat ke Malaysia.
3: Betul.
0: Dalam rangka ini berarti international choir gitu juga ya.
3: Iya, iya betul.
0: Nah, ini gimana sih ceritanya kok tiba-tiba bisa kalian berangkat? Apakah ada lombanya dulu atau kemarin ada pendaftarannya dulu atau ini adalah the chosen sudah nih? Gimana nih? Boleh dari kawan-kawan selaku steering committee nih yang tahu-tahu internal nih ini.
2: Iya betul. Sebenarnya itu kemarin ada ini sih, ada pemberitahuan gitu kan, okay, pengumuman dari media sosial. Akhirnya di-share sama pelatih kami, karena sebelumnya kan beliau sebelum pindah ke Kalimantan Tengah, mm-hmm, beliau itu ngajar di UKSW.
0: Ya,
2: UKSW. Beliau juga dosen sekaligus juga pelatih di sana. Sebelumnya beliau juga udah pernah bawa dari tim UKSW ke sana. Jadi dia merasa kayaknya, oh setelah saya pindah ke Kalteng, anak-anak ini gak kalah bagus gitu loh sama anak-anak yang di sana.
0: Ya.
2: Iya, jadi kayak apa salahnya sih saya bawa anak-anak ini untuk lihat bagaimana gitu ya kan kemampuan mereka untuk bertanding di sana, seperti itu. Akhirnya terbentuklah seperti panitia kecil
0: ya,
2: dulu. Okay. Nah, yang kami perbincangkan dulu bagaimana ini, apakah mungkin ada yang mau join, mm-hmm, gitu, ataukah sedikit atau bagaimana. Tapi untuk menjawab itu semua kan gak mungkin teka-teki itu bisa terjawab tanpa kami sebar keluaskan dulu.
0: Okay.
2: Nah, iya. Akhirnya kami sebar luaskan, ternyata lumayan banyak minat orang untuk ikut gitu. Okay. Ya kan. Tapi tentu dari semuanya itu gak mudah. Kami adakan juga yang namanya seleksi internal. Okay. Dari paduan suara itu sendiri. Tentunya semuanya pasti baik.
0: Mm-mm.
2: Tapi yang dicari di sini yang benar-benar konsisten dan juga yang paling terbaik lah ibaratnya seperti itu. Yeah. Karena dari suara sekalipun tidak bisa benar-benar menjadi penunjang. Karena apa? Yang dibutuhin kan pastinya konsisten kan, Kak.
0: Konsisten,
2: kayak
0: betul.
2: Kami sendiri ada bikin surat pernyataan untuk benar-benar konsisten. Karena apa? Kalau nya cuman latihan dalam seminggu itu kan paling bisa hitung jari ya, mm-hmm, sekali dua kali tiga kali gitu. Kalau kita nggak punya konsisten yang besar, kayaknya akan sulit.
0: Betul.
2: Apalagi ini bukannya lomba
0: dua
2: tingkat,
0: tiga orang,
2: iya, tingkat ya, RT
0: tingkat
2: gitu
0: RT,
2: ya kan,
0: ya,
2: tingkat kabupaten enggak gitu.
0: Tingkat internasional.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Apalagi kan ini bawa nama baik Kalimantan Tengah. Betul. Begitu kan. Jadi dari itu semua sebenarnya konsisten yang paling besar juga.
0: Konsisten
2: begitu.
0: Ya. Apalagi ini maksudnya buat bikin janji tiga orang aja mungkin bisa wacana tuh. Apalagi ini buat ngumpulin berapa sih anggotanya buat satu paduan suara ini, Laksana Suara ini?
2: Ada 33, Kak.
0: Nah, itu gimana tuh bikin janji 33 orang yang tiap harinya mungkin aku enggak bisa hari ini tapi bisa hari ini. Ah, aku enggak bisa tuh hari itu tuh. Aku ada ini nih di gereja misalnya tuh.
2: Mm-mm.
0: Sering tuh pasti jadwalnya nabrak. Nah, tuh gimana tuh untuk bisa ngumpulin orang 35 terus harus konsisten latihannya, suaranya juga. Tapi selain tadi apa? Tadi kan katanya juga ini seleksi internal. Tapi juga berarti teman-teman yang belum tergabung juga kemarin ada seleksinya juga berarti ya.
2: Betul.
0: Oke, gimana tuh untuk persiapannya ngumpulin 3 orang? Susah enggak sih? Susah sih kalau menurut aku ya.
1: Jadi waktu kami setelah seleksi itu, mm-hmm, dikumpulin deh satu tempat. Dan itu benar-benar lama banget, dari sore sampai malam
0: baru kumpul.
1: Enggak, buat nentuin jadwal
2: iya,
1: yang
2: ngerembuk.
0: Wah. Wow.
1: Kan jadwalnya bertabrakan tuh.
0: Oke. Okay.
1: Karena kami benar-benar memilih hari yang semuanya itu bisa.
0: Harus bisa karena enggak mungkin dong kurang 1-2 orang ya.
1: Betul. Jamnya ini enggak bisa, oke, diundur. Jam ini enggak bisa, oke, diundur. Hari ini enggak bisa, oke. Karena di anggota kami juga itu enggak hanya yang kuliah, cuma ada juga yang sambil kerja.
0: Ada udah sambil kerja juga.
1: Ya, itu yang paling berat buat nentuin satu jadwal itu.
0: Itu sih kalau menurut aku, apalagi orangnya banyak, latihannya terus juga harus konsisten. Maksudnya biar nggak nanggung loh kan ini bawa nama baik Carlton tuh. Iya. Masa kita udah sampai sana, udah berangkat juga, cuman segini sih harus kasih yang lebih lah kayak gitu. Betul. Itu jadi salah satu PR. Nah kalau selain itu nih kalian apa sih sekarang kendalanya selain mungkin nyusun jadwal menurut aku susah sih itu ya, udah susah sih. Tapi mungkin apa nih last boss yang susah nih ya, yang berat banget untuk teman-teman. Apakah ada kendala lain mungkin bingung mau bawain lagu apa atau bingung karakternya atau mungkin ada kebingungan-kebingungan atau mungkin kendala-kendala teknis lain, mungkin pendanaan atau mungkin kesana berangkatnya gimana kayak gitu.
2: Iya. Boleh.
1: Konsisten.
2: Iya.
1: Paling susah itu konsisten.
0: Konsisten ya.
1: Kami beberapa kami kan sudah latihan itu dari bulan Maret.
0: Dari bulan Maret kemarin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Atau enggak Februari
2: kan? Akhir masuk Maret gitu.
0: Itu udah latihan ya.
1: Iya, udah latihan. Seminggu itu 2 kali. Sekarang udah ditambah jadi 4
2: 3 atau 4 kali
3: sama
0: seminggu.
2: Iya. Betul.
0: Wow.
1: Karena
0: intens banget ya emang udah ya.
1: Di tengah perjalanan itu ternyata masalah yang paling berat itu masalah internalnya itu kan.
0: Okay.
1: Konsisten. Banyak yang tidak hadir. Karena kan sekali ketinggalan latihan aja udah ketinggalan banyak.
0: Udah beda lagi ya.
2: Iya, beda lagi.
1: Dia ketinggalan jauh gitu.
0: Itu PR untuk banget sih.
1: Suara itu kan kita kan paduan suara. Mm-hmm. Buat nyamain satu suara, kalau misalnya ada yang beda dikit aja satu orang pasti langsung dimatiin sama pelatih mandiri.
0: Ketahuan kalau
1: iya, ketahuan. Iya. Kamu nih pasti kamu kemarin enggak
0: latihan.
1: Itu.
0: Seru banget di ini latihannya kayak bakal mau kayak mau baku hantam gitu kayak kalau ada yang salah satu gitu kayak yang lain udah serius nih udah fokus terus satu aduh lupa lagi misalnya atau nggak ikut lagi gitu pasti seru apa kayak buklah gitu ya. Selain dari konsisten tadi nih abang paling berat apa lagi nih kendala nih selama persiapan menuju Malaysia nih.
3: Kalau selain konsisten itu, pertama kami kan memang fokusnya mencari dana ya untuk sekarang. Kan. Jadi dalam beberapa bulan ini, kami itu sering sekali menampilkan beberapa lagu, ada penggalangan dana di setiap hari Minggu itu di gereja-gereja. Kami mungkin menyanyi lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja yang mungkin familiar lah untuk jemaat atau masyarakat yang hadir untuk nonton. Jadi dari itu kami menemukan beberapa dana yang mencukupi. Yang termasuk juga dari dana internal kami, kami pribadi juga ada memberikan dana, kemudian ada dari donatur. Jadi untuk dana ini mungkin masih perlu banyak perjuangan lah. Betul. Yang harus kami lakukan untuk mencapai target. Karena dalam persiapan kami ini kan memang cukup besar ya di internasional, kemudian juga di Malaysia, yang mungkin perjuangannya harus lebih keras lagi nih. Gimana sih caranya biar orang-orang tuh ngelihat kami tuh sebagai suatu, oh ini paduan suara memang hebat banget, memang cocok banget sih ke internasional. Jadi memang kami pengen banget harapannya buat donatur-donatur atau sponsor yang pengen ikut serta lah bekerja sama dengan kami, apalagi untuk international competition ini bisa membantu kami dalam melaksanakan lomba ini. Dari Kak Ona, dari Kak Aurel gimana nih?
2: Iya, betul sekali lagi. Saking udah
0: semangatnya
2: banget nih. Sekali gitu ya kan. Itu poin utamanya sih Kak sebenarnya. Bahkan kami dari pribadi kan sampai kayak telat aja nih, telat
0: denda
2: 15 menit denda enggak masuk denda sekian karena apa, di samping kami mau latih kedisiplinan kami juga perlu gitu kan pemasukan seperti itu Kak. Karena apa, jujur sekarang kan apa-apa efisiensi gitu ya.
0: Betul.
2: Kan Kak, kita juga enggak bisa maksa misalnya kayak minta dari dinas-dinas terkait segala macam. Kita tentunya juga ya bahasa kasarnya tahu diri seperti ya Kak. Karena apa, karena emang lagi efisiensi dana. Cuman dari situ kan kami juga tidak
0: berkecil
2: hati gitu ya. Karena apa? Karena masih banyak gitu kan mungkin jalan-jalan lain yang mau membantu kami, misalnya seperti sponsorship yang udah disinggung tadi, terus misalkan mau minta kami nyanyi di mana gitu ya kan, sponsorship dalam berupa misalkan
0: tukar jasa gitu.
2: Iya, tukar jasa. Kami dari kemarin malah nyari-nyari loh Mas kayak gitu. Misalkan ada yang punya kafe gitu kan, punya kafe kami nyanyi misalnya tiap hari Minggu, kami seneng banget gitu. Karena yang kami butuhin sekarang itu pemasukan buat kami kesana, itu aja.
0: Berarti karena ini jatuhnya berarti mandiri ya.
2: Betul.
0: Buat berangkat kesana. Jadi semua-semuanya harus mikirin juga nih, apalagi ngeberangkatin 35 orang. Betul. Dan juga pelatih, terus juga pasti perlu banyak banget dana.
2: Iya, banyak banget.
0: Banyak banget dana buat akomodasi, buat iya, biaya latihan, terus juga betul. Buat mungkin kostum kayak gitu ya. Betul. Terus juga banyak lagi hal-hal lainnya yang harus disiapkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 nih ada yang punya usaha kafe ataupun juga mau ngundang mereka buat acara-acara pentingnya, hari-hari betul, besarnya, mereka yes. bisa kok latihan betul. Buat lagu-lagu yang iya, lain, nggak cuman nggak cuman lagu
2: terpaku, ya.
0: Terpaku lagu-lagu yang mungkin suara. Indonesia Raya terus nggak juga terlalu basic mas, terlalu yeah, basic banyak dong lagu-lagu banyak, juga bisa lagu-lagu. Bisa pecah suara semua tuh ya,
2: betul.
0: Iya,
2: betul,
0: jadi
2: betul.
0: Bisa nah bisa. Jadi buat kalian yang mau boleh banget nanti boleh langsung main ke Instagramnya Laksana Suara,
2: iya.
0: Itu apa Instagramnya?
2: Kalau dari Instagram kami itu PSM UPR sih.
0: PSM
2: ya,
0: UPR.
2: Ini masih PSM. Satu di situ aja.
0: Oke, gitu. Jadi nanti boleh hubungi PSM UPR iya. kalau misalnya mau ngundang ataupun juga mau. Tapi menurut aku udah dari kemandirian itu udah jadi bentuk apa ya? Bentuk salah satu usaha sih menurut aku ya.
2: Betul.
0: Dan nggak menutup kemungkinan juga nih buat teman-teman yang punya dana hibah gitu ya, buat support gitu boleh
2: iya,
0: banget.
2: Iya benar. Biar lebih berguna gitu kan.
0: Lebih bermanfaat.
2: Buat anak bangsa.
0: Betul. Kalau kalian ya, karena di sini tuh sudah terbukti mereka dari kecil tuh latihannya pol-polan, bahkan ini ada yang udah sampai internasional juga. Jadi ya. Buat ngomongin latar belakang mereka nih, kalau misalnya ibaratkan mau megang jagoan tuh kalian udah tahu lah laporan keuangannya. Kalau misalnya kita mau investasi tuh
2: iya.
0: Jadi udah kelihatan nih wah track recordnya oke okay nih.
2: Nih
0: ini udah investasi bodong nih kayak gitu. Udah udah ada track recordnya, yang megang juga pelatihnya juga dulu pernah ngebawa anak didiknya juga ke Malaysia yeah, kayak betul. Gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu bentuk kalian support teman-teman. Nah, kalau ngomongin tadi nih bentuk kalian juga udah apa mungkin salah satunya tadi ke gereja-gereja gitu ya buat ibadah kayak gitu. Aku tuh ngelihat juga kalau misalnya tuh mungkin di beberapa kota besar tuh mereka sering keliling gitu ke ngamen lah ibaratnya kayak gitu ya. Ngamen tapi menurut aku ngamennya enggak kayak pengamen, karena kalau pengamen biasa ya udah dia langsungnya dia nyanyinya iya. Yang penting ada suara genjrengan, ada kecrekan. Betul. Udah tuh, maksudnya bukan pure yang nyanyi. Karena aku pribadi pun kalau misalnya lagi makan gitu atau lagi di luar, terus aku ngedenger, oh ini bagus nih suaranya, aku mau apresiasi kayak gitu. Bukan betul. Tipe yang, oh ada uang kecil nih kasihan. Nah itu menurut aku dua tipe yang berbeda
2: iya,
0: gitu
2: iya,
0: ada pengamen yang menurut aku dia diapresiasi karena memang bagus kayak gitu. Dan ada juga yang ya udahlah biar cepet pulang kayak gitu.
2: Iya betul sekali.
3: Betul-betul.
0: Nah kalian juga mau ngelakuin itu kah? Apa nanti ada upaya-upaya lain? Atau mungkin juga ada usaha dana lainnya, misalnya sambil jualan merchandise kayak gitu, atau bikin ini merchandise kami goes to Malaysia dari Laksana Suara kayak gitu. Gimana tuh? Dari Aurel atau dari Orna?
2: Aurel apa aku dulu?
3: Orna
2: dulu.
0: Okay. Sama-sama steering komite guys.
2: Iya.
0: Kita tanya aja yang steering komite.
3: Iya. Anggota boleh enggak ikut juga?
0: Oh. Boleh.
2: Boleh. Oke.
0: Okay. Ayo.
2: Kalau untuk kami sendiri itu emang udah ada rencana sih mas,
0: okay.
2: Udah ada rencana. Apalagi kan kita lihat akhir-akhir ini itu udah bukan hal yang tabu ya. Banyak pengamen-pengamen yang bahkan sambil live TikTok segala macam gitu. Yeah. Karena kami juga merasa kami punya potensi dan juga value gitu. Mm-hmm. Gak mungkin orang yang kayak mas bilang tadi ngasih karena ibaratnya biar kami cepet pergi gitu betul. Kan. Nah seperti itu. Dan kami juga bertekad dengan cara seperti itu biar orang semakin banyak gitu, khalayak tuh makin banyak yang tahu bahwa oh ini loh kami gitu, ini loh cita-cita kami seperti itu. Dan kalau untuk merchandise itu kami udah mulai kemarin untuk di gereja-gereja. Karena ini kan ke gereja nih pasti tema-tema rohani gitu kan. Kalau kami itu sendiri punya merchandise itu pembatas Alkitab nih mas.
0: Okay.
2: Ya, sederhana tapi kami yakin itu pasti setiap misalkan nih kan kita pasti buka Alkitab tiap ibadah segala macam. Jadi ingat, oh ini ya anak-anak yang kemarin kasih saya
3: terkenang
2: gitu.
3: Banget.
2: Jadi
0: terkenang ya.
2: Betul, iya. Itu langkah kecil kami yang bisa membuat orang teringat gitu tentang oh ini ya anak-anak yang kemarin yang saya dukung gitu. Akhirnya dari situ juga membuat mereka mungkin bisa untuk menyebarluaskan infonya bahwa iya, betul. Oh ini loh anak-anak dari Laksana Suara mau berangkat ke Malaysia gini ya kan. Apalagi mungkin ada keluarganya atau ada kenalannya gitu kan, oh ini anaknya si A, si B, si C gitu, mau berangkat ke Malaysia, kita dukung. Mungkin bagi mereka gak seberapa gitu ya kan. Mm-mm. Tapi bagi kami itu udah sangat-sangat luar biasa banget gitu ya kan. Bahkan kayak yang orang rasa, ah ini kayaknya uang segini cuma cukup buat beli kopi deh. Buat kami itu tuh kayak udah, wah,
0: salah buat pondasi pegangan.
2: Iya, bukan gitu ya. Fondasi gitu. Mm-hmm. Apalagi yang kayak Mas Singgung tadi sebelumnya, akomodasi segala macam itu sangat-sangat mahal ya. Itu pun masih belum sepenuhnya tercover gitu. Bahkan kami benar-benar masih berjuang untuk bagaimana di sisa 3 bulan terakhir ini kami bisa benar-benar melunasi gitu ya kan, melunasi sisa-sisa yang belum benar-benar tercover itu. Dan kami juga di sisi lain tetap menyisakan ruang ikhlas. Ruang ikhlas kalaupun ada hal buruk yang terburuk terjadi seperti itu, tapi tentunya kami tetap optimis gitu Mas. Iya, untuk apapun langkah kecil yang ada kami lakukan
0: bulan,
2: Mas, hari
0: tiga bulan ini.
2: Begitu.
0: 3 bulan ini mudah-mudahan ada orang baik yang mau ngasih dana hibah gitu.
2: Betul.
0: Ya. Atau mungkin juga dari pemerintahan yang mau kasih support gitu ya. Buat ngeberangkatin mungkin dari Dinas Pemuda kayak gitu ya, kepemudaan.
2: Betul.
0: Terus juga
2: pariwisata
0: terus juga kebudayaan. Kalau misalnya ini ada yang mau berangkat ke Malaysia nih, nanti boleh deh, gak apa-apa kasih logo yang gede provinsi Kalimantan.
2: Iya, betul.
0: Gak apa-apa dah, kami pakai kayak gitu.
2: Kalau anak muda sekarang itu bilang sangat ACC.
0: Iya, ACC banget.
2: Sangat ACC banget.
0: ACC banget, pokoknya gaspol dah kayak gitu ya. Yang penting bisa berangkat ke Malaysia ya.
2: Iya, terlepas dari apapun itu. Bahkan kami juga menerima nih Mas, kalau misalkan ada dari sponsorship yang, oh maaf ya, kami kayaknya belum bisa kalau ngasih uang. Mm-hmm. Tapi misalkan mau kasih dalam bentuk
0: Barang
2: dalam artian kami bantu kain segala macam gitu kan. Kami sangat welcome banget dengan yang seperti itu. Okay. Karena kalau untuk memaksakan orang kan gak mungkin. Mm-hmm. Kita lihat dari sisi keikhlasannya aja gimana gitu. Dan apapun itu kami sangat sambut baik. Dan kami rasa apalagi untuk kostum segala macam juga sangat kami butuhkan kan.
0: Siapa tahu ada sanggar-sanggar yang mau ngasih pinjam apa mungkin
2: busananya. Atau dari tekstil ya kan. Apalagi di Palangkaraya banyak banget toko tekstil.
0: Toko-toko kain, ada yang mau ngasih kain juga boleh. Bahalai-bahalainya.
2: Betul, sekalian kami promosikan secara gratis itu kan.
0: Ada 35 kepala tuh guys, 35 akun nanti 35 auto akun. 35 reels jadi.
2: Iya, betul. Auto meledak enggak tuh langsung. Iya.
0: Langsung FYP nanti guys.
2: FYP semua.
0: FYP semua nanti. Jadi emang ini jadi salah satu persiapan yang menantang banget menurut aku ya, dan kalian juga mau menuju mimpi besar ini udahlah, latihannya berat juga ya. Terus juga perjalanannya sekarang lagi diuji juga, semoga kedepannya bisa dikasih jalan gitu ya. Dan juga dapat titik terang. Dan kita juga mau nanti dengerin nih, biar kalian yang merasa ini investasi bodong nih, enggak, nanti kita kasih testimoni ya. Nanti kita kasih testimoni habis yang satu ini. Dan buat teman-teman semua jangan kemana-mana dulu. Dan buat teman-teman yang stay di TikTok jangan keluar dulu, kita bakal kasih lihat nih ya gambaran gimana sih suara yang nanti akan berkumandang di Malaysia gitu ya.
2: Okay.
0: Tapi sebelum itu kita puterin dulu, ada Hindia nih yang mau lewat dengan satu notasi.

0: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil, dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: Baru aja ada lagu dari Hindia Berdan Salah, Karir Tak Ada Gunanya, yang hadir di ruang dengar kamu teman Pro 2. Tapi kali ini ngomongin tentang karir, ini ada teman-teman dari Laksana Suara yang karirnya sedang dipertaruhkan dan diperjuangkan ya. Kita masih barengan sama Angeli, Ona dan juga Aurel yang mau bentar lagi berangkat ke Malaysia, dan ini kita lagi bantu banget buat teman-teman juga yang pengen dengar suara mereka membahana sampai internasional ya. Dan seperti yang tadi juga dibilang ya, ini dalam prosesnya emang lagi struggle banget gitu ya untuk akomodasi dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang bisa nih mungkin kasih info ataupun juga mau bantu mereka lewat project-projectnya, boleh langsung ke Instagram aja. Tapi biar kalian nggak terkena investasi bodong. Ini katanya mereka mau kasih sampel dulu, mau kasih sampel dulu, mau kasih kasih paham dulu di kesempatan siang hari ini bareng sama aku, mau kasih pertunjukannya sedikit gitu ya.
1: Okay.
0: Aman gak sih? Aman gak sih? Boleh
1: aman
0: ya?
1: Dong.
0: Aman dong ya.
1: Aman dong.
0: Okay. Karena aku tuh takut banget kalau misalnya sering kalian ngundang bintang tamu gitu ya, penyanyi atau musisi, terus tiba-tiba ditembak di tempat tuh kadang kayak aduh berat gitu kayaknya ya. Kayak aduh gak suka banget tuh kayak disuruh nyanyi-nyanyi nih. Tapi kayaknya mereka malah suka disuruh nyanyi ya.
2: Itu memang tujuan nasi nih kayaknya. Okay. Tampil-tampil nyanyi
0: ini. Boleh.
1: Boleh. Sample, ya?
0: Kasih sampelnya deh. Aku pengen biar teman Pro 2 juga dengar. Dan buat yang di TikTok jangan keluar dulu, wajib dengerin suara mereka ya. Oke, silakan.
2: Oke, jadi kami mau nyanyi lagu yang memang sering banget kami nyanyiin di gereja-gereja itu, Hidup Ini Adalah Kesempatan.
1: Betul. Okay. Sikat Angel.
2: Oke.

0: Oke.
1: Kasih tepuk tangan dong, keren banget. Itu dia tadi pertama pertunjukan live ya dari teman-teman Laksana Suara yang ini latihannya nggak sampai 5 menit sini udah langsung bagus gitu. Keren. Dan buat teman-teman nih yang nonton juga tahu kan gimana nih kualitas suaranya. Jadi balik lagi yang kayak tadi bilang, boleh deh jadi salah satu list buat diundang gitu, yang mungkin punya kafe atau juga mau diundang buat ibadah di rumah gitu.
2: Betul, jadi song leader gitu ya.
1: Jadi song leader juga bisa buat ibadah syukur gitu, yeah, gitu juga bisa. Jadi boleh deh di kontak aja langsung. Nah, tapi terlepas dari kondisi dan keadaan yang ini lagi berjuang juga, latihan juga berjalan. Kalau menurut kalian nih sekarang udah berapa persen nih kesiapan dari teman-teman menuju Malaysia nih?
3: Kalau untuk persiapan kami, baik kami latihan ya mungkin sekitar 60%, karena dari tiap-tiap lagu, karena kami kan tidak hanya membawa 1-2 lagu ya, mungkin sekitar 6 lagu ya.
1: 6 lagu.
3: Iya.
1: Satu kali tampil itu 6 lagu.
3: Enggak, ada beberapa
2: genre kompetisi.
3: Lagu yang
1: tiga.
3: Kompetisi.
2: 3 genre.
1: Gimana nih? Aku kan enggak tahu nih, aku bukan orang musik nih. Aku dibilang 6 juga aku percaya nih, guys. Dibohongin juga aku percaya nih. Apa nih? Apa nih? Gimana nih? Jadi kalau misalnya lagi kompetisi gitu, biasanya berarti ada lagu wajib kan biasanya.
3: Betul.
1: Ini berapa lagu wajibnya apa aja nih? Boleh di-spill nggak sih sebenarnya?
3: Kalau untuk lagu wajib itu sebenarnya dari kitanya aja.
1: Oh, kitanya yang milih
3: ya? Iya,
1: kita
3: yang milih. Kami tuh ada ikut, kalau nggak salah itu ada 4 genre ya. Yang pertama itu choral, kemudian ada folklore, kemudian ada pop kalau nggak salah ya, dengan
2: pop,
3: jazz.
2: Betul.
3: Iya.
1: Oke, aku yang familiar jazz nih. Nah, koralnya apa nih? Aku taunya adanya di laut nih. Koralnya apa nih? Nah, ini apa nih? Aku nggak tahu nih koral kalau di paduan suara nih, kasih tahu dong.
3: Kalo ini apa nih? Koralnya apa nih? Layaknya paduan suara yang memang seperti seriosa itu tuh koral. Yang biasanya di gereja-gereja yang memang nyanyinya memang suara gereja banget ya, mergema, yang memang mendalami lagu. Itu tuh sebutannya choral.
1: Itu sebutannya choral.
3: Iya.
1: Suara-suara yang deep dan juga boleh dikasih contoh kan? Nah, ini enak nih. Tadi kan udah contoh. Ayo kasih contoh biar aku bisa ngerti, yang lain yang denger juga pengen tahu, karena tadi waktu kalian nyanyi ini rame banget di kolom komentar nih kayaknya ya. Oh, di TikTok ini ada siapa nih? Uma, ada meledak-ledak kok.
2: Meledak-ledak.
1: Oke, menyala-nyala. Oke, gimana nih? Kor, boleh enggak dikasih sedikit contoh apa gitu ya aja? Satu album enggak.
2: Jangan dong.
1: Satu verse atau satu lirik gitu. Bentuknya aja mungkin.
3: Mungkin kalau misalnya kami ya membawa lagu ke sana itu pasti ada lagu yang memang bahasa Latin. Memang kami bawa, ini kami ada membawa 1 buah lagu yang mungkin bisa latih, itu Angelus Domini. Jadi lagu itu yang memang menandakan bagaimana sih paduan suara ini terbentuk menjadi satu dari berbagai macam jenis suara. Terbentuk dengan seperti suara malaikat lah yang menung bergema. Itu contohnya tuh.
1: Itu contohnya ya, aku bisa pahami. Karena gak mungkin kan Angel nyanyi sendiri kan, karena emang harus 35 orang kan. Masa dia ngegantiin temen-temen yang lain ya. Intinya nuansanya kayak gitu, choral. Terus ada tadi, kalau jazz aku mungkin bisa kebayang. Terus satunya tadi ada
3: Folklore.
1: Nah, apa nih folklore nih?
2: Boleh? Siapa yang mau jelasin?
1: Aku terakhir dengar kata-kata kayak gini nih di terakhir dengar kayak gini nih di game sih terakhir kali. Kata-kata kayak gini folklore nih.
3: Kalau folklore ini itu kebanyakan kalau misalnya kita ada competition kayak gini itu membawakan lagu-lagu daerah. Jadi suatu lagu daerah itu mungkin diaransemenkan membentuk paduan suara yang memang ini folklore ini kayak gak nuansa-nuansa yang memang budaya banget gitu tuh. Gimana ya sebutannya?
1: Berarti misalnya, lebih, jadi tadi ada lagu buat yang emang rohani banget.
3: Iya, betul.
1: Terus ada jazz yang umum banget ya, orang-orang bisa nikmatin, yang internasional kayak gitu. Terus ada yang ngangkat dari kekayaan budaya negara masing-masing atau peserta kayak gitu ya. Dan ini ditampilin di folklore ini. Jadi ada 3 kategori nih ikutnya.
2: Ada 3.
1: Oke.
0: Apa mau dicontohin satu kalimat gitu per ininya, Kak?
1: Jangan. Tadi Angel udah keberatan, gak jadi deh. Oh, nah, Angel tadi udah habis nafasnya tadi kayaknya, enggak. Udah dia keluar.
0: Kayak gitu ya.
1: Hah, gimana aku menjelaskannya nih kayak gitu. Tapi intinya nih karena ada tiga dan persiapannya masih lumayan panjang ya, masih lumayan panjang. Jadi kayaknya buat saat ini sih selain latihan yang emang harus rutin banget, juga tadi support dari teman-teman yang mungkin tadi ya di akomodasi tadi ya.
3: Iya,
1: betul. Siapa tahu ada yang punya tour and travel gitu, pengen tiket nih buat endorse misalnya. Iya. Beberapa orang kayak gitu boleh, iya, nanti diinfoin aja. Itu sudah meringankan banget lah ya.
0: Sudah meringankan banget.
1: Dan selain ini nih, kalau misalnya buat kalian sendiri, kalau untuk di Kalimantan Tengah sendiri, kalau menurut kalian untuk paduan suara ini gimana sih sekarang? Untuk potensinya, apakah pembinaannya masih rutin, terus masih banyak juga orang yang mengadakan lomba kayak gitu? Karena kan kalau ngomongin komunitas salah satu kayak gini, kalau misalnya nggak ada wadah yang menaung itu kan kayaknya ya udah lama-lama orang peminatnya semakin berkurang kayak gitu. Nah kalau kalian kan berangkat dari kabupaten masing-masing, habis itu ketemu di sini. Nah di sini gimana nih kalau untuk di Palangkaraya sendiri, selain mungkin di kampus deh, apakah kalian juga ikut di luar gitu?
3: Iya, ikut aja.
1: Angel ikut di mana nih?
3: Iya, kalau aku kan selain di paduan suara mahasiswa ini, aku ada ikut Solavi Day Youth. Jadi pelaksanaannya itu tidak hanya di lingkup kecil saja, jadi bisa di luar-luar. Mungkin ada tampil di kegiatan, misalnya ada acara DPR gitu, jadi ikut tampil-tampil nyanyi. Jadi kalau untuk di Palangkaraya ini sangat banyak kah penyanyi-penyanyi yang memang suaranya bagus-bagus banget. Betul. Bukan hanya memang ada yang lebih bagus dari kami bertiga, ada yang memang sudah sampai go nasional, ada yang memang kan banyak nih ya dari Palangka ini yang memang sudah sering ikut international competition. Jadi dari saya sendiri yang memang awalnya dari kabupaten ke Palangkaraya ini, melihat banyak sekali memang potensi Palangkaraya ini untuk selalu terjun ke dunia musik di penyanyi-penyanyi gitu. Karena di Palangkaraya ini kan banyak banget ya budayanya, Kak. Dan justru itu tujuan kami ke Malaysia ini, tidak hanya sekedar untuk tampil, tapi kami juga ingin memperkenalkan bagaimana sih misalnya dari busana kami memang ada etnik-etnik Dayaknya. Oh ini mereka dari Indonesia, dari Kalimantan Tengah. Wah ini budayanya bagus banget gitu. Dari musik yang kami gunakan, dari busana kami atau dari make up kami yang memang terlihatlah ciri khasnya Kalimantan Tengah. Dan tujuan kami memang tidak hanya untuk menampilkan suara kami, tapi kami juga ingin membawa nama baik Kalimantan Tengah, nama baik Indonesia, untuk memberikan yang terbaik lah. Bagaimana sih pandangan orang lain yang awalnya melihat, oh kayaknya nih belum ada yang terkenal-terkenal banget, tiba-tiba ada muncul nih di Malaysia dari Kalimantan Tengah. Wah luar biasa banget gitu. Kami bisa membawa nama baik Kalimantan Tengah untuk ke Malaysia gitu.
1: Berarti ya ibaratnya di sini banyak juga gitu ya, dan banyak support juga. Jadi kalau misalnya yang lagi denger nih, seorang yang pemula atau baru mau terjun, bener-bener, ini banyak banget wadahnya, banyak banget tempatnya, terus juga lomba-lombanya juga ada. Kalau RRI sendiri kan dia punya Bintang Radio nih, terus juga punya Gita Suara nih tahun ini kebetulan. Aku juga baru ingat sih tadi sebenarnya ya, karena ngomong ini aku baru ingat kalau kita juga ada ini. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang mau ikut paduan suara, terus juga punya merasa bakat dan minat di sana, itu sekarang boleh banget. Atau mungkin ada juga teman-teman yang di UPR tapi nggak tahu kalau misalnya ada PSM nih.
3: Iya, betul-betul.
1: Jangan lupa, ini mereka udah pakai PDH loh di hari Minggu loh, guys.
0: Iya, masa sampai kayak nggak lihat gitu.
1: Masa nggak dilihat kayak gitu, ada PSM-nya. Jadi kalau mau ikut, join, mau belajar, mau nimbrung, atau mau ngasah skill lagi, juga terbuka ya.
0: Betul, karena sebelum-sebelumnya kan, Kak, kalau dari PSM itu kemarin sempat redup karena COVID.
1: Okay.
0: Ya kan, ibaratnya dari kampus itu sendiri tidak memperbolehkan latihan secara tatap muka segala macam. Akhirnya ya lumayan redup. Tapi dari situ kami bangkit kembali gitu, bangkit kembali, dan cita-cita kami juga yang akan kami realisasikan di tahun ini tuh mau ke Malaysia kayak gitu.
1: Membuktikan nih kalau setelah kemarin tertidur langsung
0: kami bangkit.
1: Bangkit langsung ke Malaysia.
0: Iya, bangkitnya tuh enggak yang cuman bangkit kayak bangkit, tapi benar-benar langsung nih loh, bangkit.
1: Seru banget kelihatan gitu ya. Makanya akhirnya ini mau ke Malaysia ngebuktiin nih kalau dari Kalimantan Tengah ini bisa bawa nama baik juga gitu.
3: Betul,
1: ya. Wow, seru banget. Keren banget, semoga nanti bisa berangkat ke Malaysia secepatnya.
3: Amin.
1: Terus juga perjalanan dan usahanya lancar. Dan mungkin nih berhubung udah di akhir sesi, mungkin boleh deh dari teman-teman satu orang pesan dan harapannya buat kalian yang mau berangkat ke Malaysia ini. Boleh? Mungkin di kesimpulan aja semuanya apa kayak gitu. Biar kalau teman-teman yang baru join dengerin tahu deh. Boleh deh, apa? Boleh. Ini mau
0: siapa
1: pingsut nih berdua nih.
0: Siapa nih? Siapa nih?
1: Atau mau battle voice dulu nih yang menang nanti.
4: Harapannya kami di tengah sudah kembali bangkit ini dengan mimpi dan juga harapan kami yang sangat besar. Kami berharap saudara-saudara, bapak ibu, instansi maupun perusahaan bisa mendukung kami.
1: Okay.
4: Dan mendukung kami itu juga kami sangat terbuka. Kami sudah berusaha untuk menyebarkan bahwa ada sebuah paduan suara Laksana Suara yang akan pergi mewakili Kalimantan Tengah. Kami sangat berharap supportnya. Dan pesannya
0: lebih sportif aja sih,
1: sportif jadi mendukung lah
4: iya,
1: ya.
4: Iya.
1: Warga Kalimantan Tengah dukung kami
4: karena
1: dengan dukungan terbaik kayak gitu ya.
4: Yang kami lakukan juga positif.
0: Betul.
4: Yang kami lakukan juga bisa membanggakan seandainya kalau kami menang. Dan iya, yang terbawa kan pasti enggak cuma nama Laksana Suara.
1: Iya. Nama baik buat Kalimantan Tengah juga.
4: Indonesia juga terbawa, Indonesia. Semuanya terbawa.
1: Okay. Amin, semoga lancar.
4: Amin.
1: Latihannya juga yang mudah, semua prosesnya dipermudah gitu ya. Orang-orangnya on time gitu ya.
0: Amin. Itu yang utama ya.
4: Kesehatannya juga.
1: Kesehatannya juga. Kurang-kurangin makan gorengan itu doang.
3: Iya, iya.
0: Iya, baik. Benar, berarti apa-apa sekarang di air fryer aja.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, air fryer aja.
0: Biar enggak
1: jangan ya. Betul, kurang-kurangin tuh ngopi pakai pemanis yang manis banget tuh.
4: Iya,
1: jaga suara, begadang.
0: Siapa tahu kalau misalkan mau minum kopi sambil lihat kami nanti ngamen di bundaran besar juga lebih manis kayaknya.
1: Manis, manis banget, manis banget itu mah ya. Pokoknya apapun prosesnya aku support kalian, semoga lancar, aku doain lah pokoknya.
4: Yes.
1: Semoga bisa segera mungkin dan secepat mungkin mengamankan apa yang belum aman gitu ya.
4: Amin.
1: Oke.
0: Amin.
1: Aman dan amin.
0: Benar.
1: Dan teman Pro 2, terima kasih banyak nih buat kalian yang udah dengerin kita di Muda Kreatif. Seru banget nih obrolan kita siang hari ini. Dan kami harus pamit dulu dari TikTok dan juga live di siang hari ini. Tapi tenang aja, abis ini aku bakal temenin kalian. Habis ini di hari Minggu seperti biasa Joel mau bawain info olahraga dulu di 1 jam sampai nanti jam 2 sore. Dan buat kalian yang lagi dengerin aku, jangan kemana-mana ya, karena kita masih akan bawain informasi update dari dunia olahraga. Tapi sebelum itu puterin dulu nih lagu darinya Weird Genius dengan Catalyst.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah masuk ke pukul 13 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat nih ya. Seperti biasa di jam 1 aku mau bawain informasi olahraga untuk teman Pro 2. Kali ini informasi datang dari ranah sepak bola terlebih dahulu ya. Apalagi mengingat bentar lagi Piala Dunia bakal segera terlaksana di bulan depan. So kayaknya orang-orang pada siap-siap nih ya buat merayakan pesta Piala Dunia yang sudah semakin dekat. Dan kemarin juga nih ya teman Pro 2, aku udah denger ini salah satu lagu atau FIFA anthem song ya, yang mana lagunya dibawain sama Lisa Blackpink dengan judul Goal. Nanti kita bakal puterin habis ini, tapi sebelum itu ada informasi nih darinya Meksiko yang baru aja tumbangkan Ghana dan menjadi modal positif untuk sambut Piala Dunia 2026. Di mana Meksiko membuka persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan meyakinkan menghadapi Ghana, di mana Meksiko menang 2-0 dalam laga pemanasan dan pertandingan berlangsung di Estadio Cuauhtémoc yang merupakan markas sepak bola kebanggaan kota Puebla. Dan stadion yang berjarak 130 km dari Mexico City ini menjadi salah satu hal yang menarik ya, karena ternyata tiket untuk laga ini tidak terlalu banyak dijual karena katanya untuk mengurangi sanksi dari FIFA akibat yel-yel yang mendukung LGBT pada pertandingan melawan Ekuador dan Paraguay di tahun lalu. Wah, ini ya menarik banget ya. Terus nih ya teman Pro 2, kita juga mau bawain informasi dari Barcelona yang akan tahlukan Valencia, di mana Lewandowski menutup karir dengan gol perpisahan. Jadi Barcelona baru aja menutup musim La Liga di 2025-2026 dengan kekalahan 1-3 dari Valencia di Mestalla. Dan minggu 24 Mei, Barcelona sempat unggul lebih dahulu sebelum Valencia bangkit dan membalikkan keadaan pada babak kedua pertandingan berlangsung. Dan Robert Lewandowski membawa Barcelona unggul di menit ke-61 melalui penyelesaian tenang memanfaatkan umpan lini tengah. Dan akhirnya Valencia berhasil menyamakan kedudukan nih ya. Meskipun sudah ada gol yang membawa emosional dan juga membuat momen Lewandowski ini ya, tapi ini menutup akhir karirnya dengan torehan 120 gol resmi gitu ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada nih ya, kita masih bakal ngomongin informasi olahraga. Dan yang kayak Jual bilang tadi, ini lagu Piala Dunia udah muncul ya. Tadi kalau dulu pernah kita puterin juga yang dibuat sama Shakira, kali ini kita mau dengerin salah satu lagu yang juga menjadi official songnya, yang mana ini dijanjiin sama Lisa, Anita, Rema. Dan kita bakal dengerin gimana lagu FIFA World Cup 2026 versi mereka. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih sama aku di sini.

0: Charles.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Sunday mornings were your favorite.

0: Edition diskon 10%. Gaslah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 RI Palang Karya, teman terbaik kamu, masih sama Zuhal di informasi olahraga di sore hari ini ya, siang menuju sore hari ini. Kalau tadi udah ada informasi dari ranah sepak bola, kali ini Zuhal mau ngomongin olahraga yang gak kalah seru, yakni olahraga GP atau MotoGP, di mana Russell amankan pole position di GP Kanada 2026. Ada atlet George Russell yang mengamankan dominasinya dengan rebut pole position di Formula One Grand Prix Kanada 2026, di mana pembalap Mercedes itu mengungguli Kimi Antonelli dan Lando Norris pada sesi kualifikasi di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal, dan Russell mencatatkan waktu 1 menit lewat 12,57 detik pada upaya terakhirnya, dan catatan itu membuat Mercedes menguasai baris terdepan untuk balapan utama. Dan hal tersebut terasa istimewa setelah Russell memenangi balapan sprint GP Kanada sebelumnya, dan ia juga sempat mengalami kesulitan pada awal segmen ketiga kualifikasi. Dan Russell membatalkan percobaan pertamanya setelah mengalami oversteer di tikungan 6 dan posisinya sempat berada di luar persaingan perebutan pole position. Namun pembalap Inggris itu bangkit dengan putaran terakhir yang menentukan, dan ia unggul 0,068 detik atas rekan setimnya, yakni Antonelli. Dan informasi juga datang dari Navarro yang rebut gelar Starsburg Open 2026 menaklukkan Boko. Kali ini Emma Navarro menutup pekan gemilang dengan menjuarai Starsburg Open 2026, di mana petenis Amerika Serikat itu mengalahkan Victoria Mboko dengan 6-0, 5-7, 6-2 pada Liga Final Sabtu 23 Mei lalu, yang mana digelar di tenis klub The Starsburg Prancis dan menjadi trofi ketiga Navarro di ajang WTA ini, dan juga merupakan gelar pertamanya di lapangan tanah liat sepanjang karirnya. Dan Russell itu mengukir dan mengakhiri penantian gelar selama 15 bulan. Sebelumnya petenis berusia 25 tahun itu berakhir menjadi juara di Merida, Meksiko pada Februari 2025. Dan teman Pro 2, itu dia tadi informasi olahraga yang aku bawain buat kamu. Dan buat teman Pro 2, ini Zuhal masih akan temenin kamu. Nanti bakal ada top 20 mancanegara dan juga top 20 Indonesia di pukul 2 sore. So buat teman Pro 2, jangan kemana-mana dan tetap ikutin. Kita hadirkan lagu-lagu terbaik untuk temenin kamu.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Teman Pro 2, kita bakal ikutin Music Pro 2 Hitlist yang bakal bareng sama-sama teman-teman Jakarta. So buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita kasih top 20 nasional untuk kamu.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku, Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026. Dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang, agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

0: posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan, lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 14.

walaupun kayaknya rasa kotanya gak sama lagi. Kamu barusan dengerin Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama Lamanya. Number 12.

0: posisi 15 minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liondra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: Kukus dengan Malu-Malu yang naik satu peringkat aja nih dari posisi 10 minggu lalu. Pelan tapi pasti ya, jadi kita lihat aja minggu depan apakah lagu ini bisa naik lagi ke peringkat-peringkat atas. Tergantung nih, requestannya banyak atau enggak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Number 6.

0: yang banyak lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: basah lama dengan semusim, itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi 2 minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: besar. Kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on Seven, Sederhana. Posisi 16 Mahalini, Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14. Posisi 13 Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 12 Diman Syahlai Tupa, Agar Selama-lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro. Posisi 10 Liodra, Teganya Kau. Posisi 9 Dia featuring Indah Pus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asher. Posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali. Posisi 6 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi. Ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima. Posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret. Posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner-up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Tapi sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu buat label yang udah support Hits Record, NPD, Sony, Musica, Orang Pertunjukan, Ivan, Gea, Antinormal, UMI, Raim Laude, Dua Suara, After School, Farel Hilal, Juni Record, Hits Record, Sheila on 7, dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua.

0: kita masuk ke chart, jamin terus chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat ya. Ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: bodoh, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: 19. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman berdua ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua ada Sinis Piro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: 8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

Ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: Di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: tadi minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia di back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Teh, kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

Selamat sore teman Pro 2 FM, balik lagi bareng aku Ranap Tobing di program Artist of the Week. Ya, tapi satu jam ke depan kita bakal membedah karya dari musisi yang liriknya sering banget ya nangkring di caption foto atau story Instagram kalian. Ya, dia adalah pria di balik fenomena menari dengan bayangan, Baskara Putra alias Hindia nih teman Pro 2. Teman berdua, Baskara Putra ini lahir di Jakarta 22 Februari 1994. Sebelumnya kita kenal sebagai Hindia. Dia juga udah lebih dulu menggebrak

Produai dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Single dari Hindia featuring Natasha Udu dengan Mata Air. Ya, dibalik lagu-lagunya yang kontemplatif ya, keseharian Baskara ini itu sangat sibuk banget ya. Selain jadi musisi, dia adalah CEO di label rekaman Sun Theater ya. Kesehariannya juga diisi dengan rapat, mengurus manajemen para artis dan riset. Yang menariknya nih teman Pro 2, Baskara itu orang yang sangat terorganisir dengan jadwalnya. Wow, keren banget ya. Dan ini bisa menjadi motivasi buat kamu nih, anak muda Palangkaraya dan yang ada di seluruh Indonesia ya. Oke, sesuatu yang kontras dengan citra musisi yang biasanya berantakan. Nah, jadi ada mungkin yang bertanya-tanya nih teman Pro 2 ya. Kalau Daniel Baskara Putra ini lebih dikenal dengan mononimnya Hindia. Ah, oke. Nah, kalau ngomongin tentang Hindia ya, sama yang namanya Pes tadi, ya siapa sih Pes dan Hindia? Teman berdua, Baskara Putra. Dia adalah sosok musisi yang kerap menggunakan karya sebagai ruang refleksi personal dan sosial. Lewat berbagai proyek, mulai dari Hindia, PS hingga lomba sihir, yaitu dikenal dengan lirik yang jujur ya, dekat dan kerap mengundang tafsir. Nah, apakah Hindia masih di PS? Oke. Teman berdua, tentu selain Hindia dan PS, band Rumah Sakit juga menyampaikan bahwa mereka tuh tidak akan tampil dalam acara yang pernah diselenggarakan. Jadi memang ini sangat profesional banget ya. Siapa yang bakal manggung? Ya Pes, Hindia ya Hindia, Rumah Sakit ya Rumah Sakit gitu. Oke teman berdua, buat kamu yang mau pengen tahu juga perbandingan dari ya Pes dan Hindia dengan gaya dan misi yang berbeda pastinya. Jadi dia tuh menjadi benang merah antara dua proyek sebenarnya gitu ya. Proyek musik yang sangat berpengaruh di skena musik Indonesia modern saat ini. Nah, meski berasal dari sosok yang sama, Pes dan Hindia, kedua proyek ini tampil dengan pendekatan musikal dan pesan yang berbeda secara signifikan. Maka itu membandingkan ya, PS dan Hindia itu bukan soal memilih yang lebih baik, melainkan juga memahami bagaimana satu individu itu bisa menyuarakan dua sisi yang kontras namun saling melengkapi. Oke, sebatas itu dulu ya. Kayaknya kalau ngomongin perbedaan-perbedaan ini banyak banget teman Pro 2 bertanya-tanya ya. Oke, kita tetap konsen dulu ya dengan lagu-lagu Hindia di sore hari ini di program Artist of the Week bareng aku, Rana Tobing.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jangan ya deh ya, jangan suka bohong. Oke, lagu dari Hindia dan Raihan Nur dengan single Hari Yang Baik Untuk Berbohong nih teman Pro 2, udah kamu dengerin aja di sore ini. Tahun 2019 ini jadi tahun besar buat Hindia. Pada waktu itu album Menari Dengan Bayangan itu meledak di pasaran. Lagu-lagunya ngebahas soal quarter life crisis, nah masalah keluarga sampai rasa tidak percaya diri. Ya, nah kalau kalian lihat di media sosial, Baskara ini sangat sayang sama hewan peliharaannya, kucing. Nah, di sela kesibukannya main bareng kucing adalah cara dia buat merecharge energi. Dia juga dikenal sebagai pribadi yang sangat menjaga privasi dan lebih suka nongkrong di tempat yang tenang bareng teman-teman dekatnya. Satu frekuensi lah gitu ya, daripada di pesta yang hingar-bingar. Oke, aku suka. Nah, kalau ngomongin album keduanya teman berdua dengan tajuk Lagi Pula Hidup Akan Berakhir, Hindia tampil lebih berani ya di album kedua ini. Ya, dia ngebahas soal lingkungan, inflasi, sampai keputusan melihat dunia. Musiknya makin eksperimental lah, tapi liriknya tuh tetap boleh dibilang nyelekit ya dan jujur. Oke, kamu suka kan dengan cowok jujur nih para cewek yang lagi dengerin radio? Nah, kalau ada yang bertanya kenapa lirik Hindia itu bisa sangat dalam, nah karena keseharian Baskara ini gak jauh dari membaca buku dan riset fenomena sosial. Dia tipe itu orang yang senang mengamati percakapan di Twitter atau berita terbaru. Terus dia rangkum menjadi sebuah lagu. Dia musisi yang juga seorang pengamat sosial yang perlu kita tahu ya. Bukan nyebarin berita hoax, kabar yang tidak benar ya. Dan dia tuh bukan cuma sembarang scrolling media sosial ya, tapi dari dia scrolling tuh ada punya ilmu yang dia dapat ya, dan itu bisa dibuat menjadi sebuah karya. Oke, teman berdua, kita masih lanjut lagi nemanin kamu dengan lagu-lagu dari Hindia di program Artist of the Week pekan ini.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai, seperti reboisasi dan pembangunan tanggul, juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Artist of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, terima kasih teman Pro 2 yang udah ada manin perjalanan 1 jam ya, kita membedah isi kepala Baskara Putra. Semoga lagu-lagu Hindia ini tadi udah bisa menjadi teman buat kalian yang lagi berjuang menghadapi hari esok ya. Aku akhiri dulu ya untuk program Artist of the Week kali ini bareng Hindia. Ini dia single terakhir dengan Cincin ya, di Artist of the Week.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Artis of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: nigga.
1: Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Baik teman pro 2, kita akan bergabung bersama pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu ya pengajian Al-Quran. Selamat mendengarkan.

dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat di waktu subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Katakanlah, "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Maha benar Allah atas segala keagungan firman-Nya."

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga solatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih teman berdua yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Masih bareng aku Ranap Tobing menemani kamu di suasana sore hari ini dengan lagu-lagu religi. Jadi tetap stay tune terus selama menjalankan ibadah sholat maghrib buat teman berdua ya. Buat umat muslim yang ada di kota Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar gak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
2: Iya Jo, padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
1: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

Ayo dong, jangan pakai hati, jangan dibawa serius kalau ada teman kamu yang bercanda ya. Mungkin kamu saat ini masih sakit hati, kemarin malam minggu dicandain sama teman atau sama pacar, mau bilang putus, ternyata kamu oke. Terus baru kepikiran, aduh gimana dong ya, malam minggu depan ya kamu gak bisa ketemu sama dia lagi bermalam minggu, padahal tadi malam malam kemarin tuh Palangkaraya boleh dibilang padat merayap ya, jalur kendaraan apalagi di seputar Jalan Yosudarso, Cilikriwut ya, dan di mana dekat Bunbes Bundaran Besar ya, apalagi acara penutupan gitu ya, Kalteng Expo 2026. Gimana kabar kamu sore ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Aku Ranap masih temani kamu dengan lagu-lagu asik ya dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya, barang aku Ranap Tobing.

0: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Udah dua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Rana Tobing, di Sore Ceria. Teman berdua, single dari Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Spesial banget nih buat kamu yang punya nama Ophelia, yang lagi ngendarain mobil, lagi nungguin seseorang, atau lagi nungguin sesuatu, barang online, kamu baru aja beli, tapi belum nyampe-nyampe ya. Oke teman berdua, tahu gak kamu, Korlantas Polri ini resmi meluncurkan SIM digital yang kini bisa ditampilkan langsung lewat ponsel saat pemeriksaan lalu lintas. Lewat aplikasi digital ini, Korlantas Polri, pengendara itu tak lagi harus selalu menunjukkan kartu SIM fisik karena petugas akan dapat memverifikasi data melalui QR code dan sistem server terpusat. Nah teman berdua, ini juga disampaikan oleh Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo yang menjelaskan bahwa sistem ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis teknologi. Data seperti identitas pemilik, nomor SIM, hingga masa berlaku kini tersedia secara digital dan nantinya terintegrasi dengan ETLE, perpanjangan online, hingga notifikasi masa berlaku SIM. Nah, tapi kamu harus tahu ya, kalau saat ini tentu masyarakat masih dihimbau membawa SIM fisik sebagai cadangan selama masa uji coba dan penyesuaian sistem di berbagai wilayah Indonesia. Jadi Korlantas menyebut bahwa digitalisasi ini diharapkan membuat pelayanan lebih cepat, modern, dan meminimalkan pemalsuan dokumen. Oke. Jadi buat teman Pro 2 tetap dibawa ya untuk SIM fisiknya karena masih dalam masa transisi. Oke, kalau mau pengen nyoba, coba unduh aja aplikasinya ya. Oke, teman Pro 2, aku masih banyak menemani kamu dengan info menarik dan juga lagu-lagu asik.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pai Burman dengan singlenya Tanah Air ya. Lagu nasional, lagu nasionalis gitu ya. Memang harus anak muda tuh perlu dengerin gitu ya, biar makin cinta tanah air. Hai, selamat sore jelang malam aja nih buatnya Cindy yang ada di apa nih, Jalan Gersmani, daerah mana tuh ya. Salam aja nih buat teman-teman anak-anak muda Palangkaraya, Parai. Aku baru aja di sini mau pengen kenalan. Oke, kenalan sama siapa? Sama mereka ya. Oke, next ada teman kita Yoga lagi OTW aja nih, mau pengen balik ke Banjarmasin sambil dengerin radio, bawain penumpang dengerin radio. Wow. Oke, mantap ya. Semoga sampai selamat di tempat tujuannya nanti ya. Aman, tentram, damai, dan tak kurang suatu apapun ya. Membawa penumpang dalam keadaan bahagia, tetap konsentrasi. Oke, ini ada Isnaini yang baru aja balik dari tempat kerja. Udah sampai di kos. Aku tiap hari dengerin radio, dengerin kamu nih Kak Rana. Apa kabar? Wah. Kabarku baik-baik aja. Kabar kamu gimana? Sehat dong. Oh. Ah, geli ah. Oke, okay. Sekarang saatnya kita dengarkan laporan info cuaca ya. Teman Pro 2 dari Prakirawan BMKG Palangkaraya.
1: Info cuaca.
0: Baik teman Pro 2, kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG. Baik, silahkan kakak untuk laporan cuaca.
2: Baik kak, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi prakirawan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari, Senin 25 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari hingga siang hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada sore hari hingga malam hari, diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari, diperkirakan cuacanya akan kembali berawan di kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Waspada juga potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi prakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Airin yang udah menyampaikan laporan informasi cuaca buat esok hari. Wow, penting banget nih buat teman Pro 2 yang besok akan menjalani aktivitas dan rutinitasnya. Masih dengerin Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Benar tuh teman bro dua, kita usahakan lagi ya. Apa yang udah kamu perjuangkan memang belum tentu berhasil. Masih ada hari esok ya, yang mau pengen balikan sama mantan boleh juga ya untuk mengusahakannya lagi. Tapi kalau dia udah punya pacar atau memang dia emang gak membutuhkan kamu lagi, udah deh ya, jangan kejar-kejar lagi dia. Udah, kejar aku aja yang lagi siaran. Wah, tapi buat cewek ya, kalau cowok jangan. Oke teman bro dua, pernah gak merasa lelah luar biasa setelah mengobrol lama? Nah, bagi para introvert, interaksi sosial ini sangat menguras energi dan otak ya. Karena otak mereka tuh memproses percakapan dan emosi lawan bicara dengan jauh lebih mendalam. Fenomena ini, nah ini adalah fenomena yang sering disebut baterai sosial yang habis. Wah kayak aku nih, aku tuh kalau ngobrol sama orang yang gak satu frekuensi atau istilahnya basa-basi tuh yang gak sampai setengah jam, cukup 5 sampai 10 menit itu udah cukup melelahkan bagi aku. Nah, ayo yang merasa introvert, mungkin kamu harus tahu bahwa kamu adalah introvert. Nah, dari rasa lelah ini emang nyata ya, bukan sekedar perasaan. Karena dari sebuah studi di University of Helsinki yang mengungkapkan bahwa bersosialisasi beberapa jam ini bisa memicu kelelahan mental karena efeknya mirip seperti habis olahraga fisik, itu hampir sama karena otak dipaksa bekerja ekstra keras ya. Itulah mengapa penyendiri ya setelah bersosialisasi ini sangat penting bagi para introvert untuk merecharge energi. Jadi kalau kamu butuh waktu sendiri setelah mengobrol panjang, itu adalah sinyal tubuh kamu yang sangat normal dan sehat. Nah, ini sumber dari University of Helsinki dan Journal of Personality ya. Kadang yang aku bisa gagal paham tuh yang introvert tiba-tiba bisa jadi orang ekstrovert. Kenapa? Karena ketemu sama orang yang nyambung, yang cocok dan satu frekuensi tadi yang bisa bikin bahagia. Coba kalau kamu ketemu sama orang yang gak satu frekuensi, gak nyambung. Ini dia single dari Rini Wulandari, Tetap Bahagia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Baik teman Pro 2, sekarang saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan program Indonesia Pro Indie Nasional ya. Dengarkan terus Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Tuan Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film biopik Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate, Adam Fogelson, mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara. Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
1: Info Pro.

Di, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, beri nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa denger lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

0: bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin
1: Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
1: Zona Gelap tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.
3: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
4: Iya. Semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
3: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
4: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
3: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
4: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
3: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
4: Karena dari event yang berkualitas,
3: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: Ya perlu juga teman yang terbaik kamu. Kita jumpa lagi di Zona Gelap, waktunya temenin kamu dengan cerita-cerita horor. Dan kali ini kita kedatangan dari teman-teman mahasiswa. Ada siapa aja nih? Boleh dong perkenalkan dirinya dulu. Hai semuanya, selamat malam.
1: Halo.
2: Halo guys.
1: Malam teman-teman Pro 2.
0: Iya, kita kenalan dulu kali ya dari yang paling segar seperti jeruk di malam hari ini.
1: Aduh, jeruk kali. Ya.
0: Selamat malam.
3: Malam Kak. Oke, teman-teman Pro 2, kenalin aku Taufik bakal lanjutin cerita horor pada malam hari ini.
0: Oke.
2: Oke. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan aku Zelda Sapitri yang akan melanjutkan cerita part 2 hari ini.
1: Oke, selamat malam teman-teman Pro 2. Kembali lagi dengan saya Arif si rambut brokoli yang akan melanjutkan cerita horor mengenai kos-kosan nih teman-teman Pro 2. Jadi kalau penasaran ayo dengerin cerita kami.
0: Oke, nah ini kalau kemarin yang duluan Arif, tapi karena kita takut Arif jadi satu jam dia semua gitu. Jadi kita ke Zelda dulu. Silakan Zelda.
2: Baik, halo teman-teman Pro 2. Di sini aku ingin melanjutkan ya cerita yang kemarin. Jadi ceritanya itu pada tahun 2023, awal masuk kuliah nih. Nah, jadi itu awal mulanya aku tinggal di salah satu asrama yang ada di Kalimantan Tengah. Asrama kampus.
1: Oh, asrama kampus.
2: Iya. Nah, jadi asramanya ini cukup gede banget. Itu ada 3 bangunan, masing-masing bangunan itu ada 4 lantai. Nah, jadi aku tuh kebetulan dapatnya di gedung pertama. Ini kan ada gedung pertama, gedung kedua tuh yang di tengah, habis itu yang gedung ketiganya yang di samping sininya. Nah, jadi itu aku di lantai 2. Nah, berhubung aku tuh salah satu mahasiswa ya, mahasiswa yang kebetulan tinggal di situ tuh yang paling lama. Nah, jadi awal mulanya waktu apa ya? Di tahun 2023, awal-awal masuk kuliah, itu aku sendiri. Awal mulanya itu aku sendiri. Awalnya tuh berjalan baik-baik aja. Nah, tiba-tiba waktu ada beberapa mahasiswa yang masuk ke dalam kamar tersebut, ke dalam asrama itu, mungkin ya karena banyaknya orang, jadinya kebersihan di situ itu tidak terkontrol gitu. Nah, iya, jadi ada orang yang memang bisa menjaga kebersihan, ada juga yang enggak. Nah, waktu ada beberapa mahasiswa yang baru masuk ke situ, banyak tuh mahasiswa dan banyak juga kejadian-kejadian. Nah, kebetulan di kamar aku itu teman-teman Pro 2 sensitif. Dia tuh enggak bisa kalau misalkan kotor. Nah, kalau misalkan kotor,
0: dia itu siapa? Penunggunya.
2: Iya, oh. Penunggunya, penunggu di situ. Nah, jadi disclaimer ya. Nah, jadi teman-teman Pro 2 di masing-masing lantai setiap gedung itu tuh beda-beda. Nah, kebetulan di lantai 2 itu ada cewek
1: penghuninya gitu ya.
2: Iya, penghuninya. Oh, penghuninya. Itu penghuninya. Nah, di situ tuh ada anak-anak sama perempuan. Kalau ada yang pernah ngelihat sih, ada yang pernah ngelihat katanya tuh ceweknya tuh rambutnya panjang.
0: Kuntilanak gitu ya.
2: Iya, kayaknya itu kuntilanak.
3: Jenis hantunya.
2: Iya.
1: Sejenisnya.
2: Nah, jadi kalau misalkan kebetulan di kamar aku kalau misalkan kotor, itu tuh pasti paginya ada bercakan darah. Teman-teman Pro 2, ada bercakan darah. Nah, kalau misalkan kamar itu masih belum dibersihkan, itu tuh darahnya makin hari itu makin banyak. Jadi biasanya ya, biasanya tetesan-tetesan darah itu dimulai dari depan pintu. Depan pintu sama di bawah meja. Di bawah meja ini kan kalau misalkan kita di asrama tuh ada disediakan satu meja. Di situ tuh kita bisa naruh kayak peralatan masak, kayak alat makan apa segala macam. Dan kemungkinan ya, saat itu tuh kami nggak nyuci piring. Nggak nyuci piring itu tuh tahu kan kalau makanannya udah basi itu kayak gimana baunya,
1: bau gitu ya.
2: Iya. Nah, jadi di bawah meja tuh sering banget kayak iya, bahkan itu pernah cicak mati
1: di dalam bekas makan itu,
2: di bawah meja.
1: Oh, di bawah meja.
2: Iya, di bawah meja cicak mati apa segala macam. Nah, banyak banget tuh apa bercakan darahnya. Bahkan yang paling parahnya teman-teman, itu tuh di dalam lemari baju. Kan lemari itu ada tempat gantungan baju kan? Iya, hangar kan. Oh, ya. Nah, di bawahnya itu pernah kejadian gara-gara salah satu teman aku nih, sesama mahasiswa, itu tuh bajunya
1: berantakan.
2: Iya, berantakan. Nah, itu salah satu. Kemudian malam berikutnya itu sekitaran jam 9 malam, pokoknya kejadiannya itu selalu malam, teman-teman Pro 2. Mm-hmm. Nah, jadi sekitaran jam 9 malam itu kami sehabis kegiatan kalau enggak salah. Nah, kami kan rencananya nih mau apa, duduk-duduk kan, cerita-cerita sama teman-teman yang ada di asrama, mau cerita, sharing-sharing lagi gitu, kayak gitu. Betul. Nah, tiba-tiba ada yang teriak dari gedung yang di depan. Ini kan ada 3 gedung nih.
1: Oh iya.
2: Sebelah kiri sama sebelah kanan, terus ada yang di tengah. Nah, jadi yang di depan kami itu, gedung salah satu kamar di depan kami itu ada yang teriak. Terus karena kami mungkin kayak sudah terbiasa sama hal yang kayak gitu, jadinya kami tidak menghiraukan. Nah, cuman teman-teman berdua, itu di pintu kami ada yang ngetok. Nah, itu tuh berlanjut tuh di malam-malam berikutnya. Selalu ada yang ngetok, selalu ada yang kayak itu tuh kami dengar bergantian di
0: itu di tiap malam kah?
2: Enggak. Pokoknya kalau misalkan ada kejadian, misalkan nih ada yang, mohon maaf ya sebelumnya, karena ini khusus asrama perempuan. Kalau misalkan ada pembalut ditemuin di dalam kamar mandi apa segala macam, itu pasti ada kejadian. Pasti ada kejadian. Entah salah satu mahasiswa kejadian ngelihat apa kayak gitu. Pokoknya setiap ada yang kotor pasti ada kejadian.
0: Jadi dia ini sebenarnya makhluk halusnya ini ya, petugas kebersihan juga mungkin.
2: Iya, iya kan.
1: Mungkin dia enggak suka sama kotor kayak gitu.
3: Mereka yang bermentem terhadap kebersihan.
2: Iya.
1: Makanya itu OCD kali ya.
2: OCD.
1: OCD ya hantunya.
2: Iya kayaknya. Sensitif
1: sama hal-hal kotor gitu ya.
2: Tapi gara-gara itu tuh asrama tuh bersih ya, sebenarnya.
1: Jadi takut kan.
2: Iya, jadi takut kamu sebagai orang yang menghuni di situ gitu. Nah, jadi kami tuh setiap minggu sebenarnya tuh rutin membersihkan apa segala macam. Nah, karena kebetulan kalau misalkan ada malam-malam tertentu nih, kami tuh kayak kena sidang kayak gitu. Nah, teman-teman Pro 2 kayak kena sidang kayak gitu. Itu tuh semua masalah tuh kayak dikumpulin. Terus pokoknya kayak kena sidang kayak gitu mahasiswa. Misalkan ada mahasiswa ketahuan di dalam kamarnya ada nyimpan, kan kami itu kan terbatas kan, teman-teman Pro 2 gak bisa bawa panci listrik apa segala macam. Nah, itu tuh nantinya akan disita. Nah, terus kesalahan-kesalahan kami yang tinggal di situ tuh ditumpuk jadi satu. Terus ada satu momen di mana kami tuh dimarahin semuanya, entah itu masalah ketahuan pacaran, habis itu ketahuan apa, boncengan sama lawan jenis dan lain sebagainya. Pokoknya yang melanggar tata tertib dan peraturan yang ada di situ.
1: Betul.
2: Nah, waktu kami kena sidang, mungkin gara-gara

0: siswa itu yang kesurupan.
1: Kenapa tuh?
2: Kayaknya gimana ya? Rasa tertekan.
1: Oh, mungkin karena perasaan yang enggak senang gitu, jadi menimbulkan aura-aura negatif ya, gitu negatif. Ya.
3: Gimana kan kalau makhluk-makhluk ini kan sukanya dengan orang yang memiliki orang. Oh,
1: iya. Ya, masalah kayak ini ya di film Ghost in the Cell ya, yeah. Kan aura merah gitu, dia kesurupan terus dia meninggal kan. Bukan kesurupan sih, langsung meninggal gitu. Yeah, mungkin kayak gitu ya bayangannya ya.
2: Yeah. Mungkin kayak gitu.
0: Tapi kalau Zelda sendiri selama di sana berapa lama tuh Zelda? Satu tahun?
2: Kayaknya satu tahun lebih. Soalnya sebelum orang masuk kuliah itu aku udah tinggal di sana duluan dan sendiri. Dan anehnya itu waktu aku sendiri gak pernah kejadian apa-apa.
1: Gak pernah gitu.
2: Iya.
3: Terjaga berarti.
2: Iya, terjaga.
0: Sendiri di kamar itu maksudnya.
2: Iya, sendiri di kamar itu gak terjadi apa-apa. Gak pernah sama sekali.
0: Bercak-bercak darah juga gak ada.
2: Gak pernah.
1: Mungkin dia gak suka keramaian juga ya.
2: Iya kayaknya. Karena memang benar itu. Karena kan aku kan di situ kan berbulan-bulan tuh, sampai satu tahun. Nah jadi setiap bulannya itu orang yang masuknya itu beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Nah jadi gangguan yang dialami di situ juga beda-beda per bulannya. Kayak misalkan nih bulan ini kejadiannya bercak darah. Nah, habis itu bulan berikutnya ada lagi tuh tambahannya. Karena setiap bulannya itu, kayak kemarin tuh kan mendadak kan, di asrama tuh orangnya tiba-tiba dijadikan, misalkan 2 bulan terjadikan jadi satu gitu.
1: 1 bulan.
2: Iya.
1: Maksudnya
2: itu kan jadi banyak banget kan
3: mahasiswa. Ya.
2: Ya digabung. Yang awalnya di dalam kamar itu 4-5 ya sama aku. Nah, jadinya itu kayak 9 orang misalkan. Itu tuh
0: di dalam satu kamar 9 orang.
2: Ya.
0: Wah, aku gak pernah sih ngalamin sebanyak itu gitu.
2: Nah itu yang paling banyak.
1: Gak kebayang sih ramenya kayak gimana kalau 9 orang itu ya.
2: Nah aku ngelanjutin yang tadi ya. Nah jadi kan waktu kami kena marah tuh. Waktu kami kena marah, mungkin ada salah satu lah mahasiswa itu yang jengkel banget kayak gitu. Nah jadi sensitif mungkin ya. Nah jadi waktu balik ke kamar, itu waktu balik ke kamar, sebenarnya sebelum kami balik ke kamar tuh sudah ada yang teriak. Sudah ada yang teriak di salah satu WC, tapi itu di lantai satu. Nah setelah kejadian ada yang teriak di lantai satu, itu bergantian ada lagi yang teriak di lantai dua. Sedangkan Seluruh mahasiswa itu tuh dikumpulkan jadi satu di dalam satu ruangan. Bahkan yang sakit pun itu turun ke bawah.
1: Oh, di aula gitu.
2: Iya.
1: Kayak aula gitu.
2: Iya kayak aula kayak
1: tempat
2: gitu.
1: Perkumpulannya.
2: Tempat perkumpulan semua mahasiswa. Jadi yang sakit pun itu
1: tetap
2: dijadikan satu.
1: Sertakan gitu
2: nah
1: ya.
2: Jadi kami tuh bingung. Cuman masalahnya itu yang dengar tuh nggak semuanya teman-teman pro 2. Jadi ada cuman ada beberapa mahasiswa aja yang dengar. Cuman ini banyak yang dengar. Cuman beberapa doang yang nggak dengar yang ada yang suara teriak itu. Nah itu kami sudah mengabaikan karena kami sudah tahu dan sudah terbiasa. Terus gak lama kemudian sekitar jam setengah 11 atau jam 11, pokoknya udah tengah malam banget itu, kami balik ke kamar. Nah jadi ini yang terjadi di kamar aku ya. Jadi kan posisinya aku tuh di salah satu gedung nih, satu gedung. Nah jadi aku tuh di lantai 2. Jadi deretan lantai 1, 2, 3, dan 4 itu satu gedung. Di gedung pertama itu tuh awal mulanya di lantai pertama. Di lantai pertama itu setelah kami keluar sehabis di sidang, itu tuh udah mulai kesurupan. Kebetulan dia tuh tinggalnya di bawah kamar aku di lantai pertama, kan aku kan di atasnya.
1: Orang yang kesurupan tuh.
2: Iya. Nah, terus temanku satunya berbarengan juga sesak nafas
1: di atasnya.
2: Iya, di atas. Dan itu waktu ditanya, waktu sudah sadar, ternyata ada yang nyekek. Bukan gara-gara sesak nafas kayak penyakit, bukan. Karena dia tuh ngelihat kayak apa ya? Bukan ngelihat sih, pokoknya dia ngerasa ada yang ngecekek gitu nah. Itu bukan cuma sekali doang. Itu sudah beberapa kali kejadian di kamar aku salah satu. Pokoknya ada yang datang, pasti ada yang ngalamin kayak gitu.
0: Tapi by the way Jilda dari pembina atau tempat yang menjaga, yang punya wewenang lah di situ. Apakah tidak evaluasi untuk menjadikan kamar itu mendingan dikosongin aja gitu?
2: Sejauh ini enggak ada. Cuman kayak menekankan bahwa pokoknya kami tuh razia kamar tuh dalam satu minggu tuh ada. Jadi pokoknya kami tuh kayak dibikin, pokoknya kamar tuh harus bersih gitu doang.
1: Oh, dirazia untuk kebersihannya aja gitu ya.
2: Cuman ada salah satu kamar yang memang enggak boleh dimasukin sama sekali.
1: Kenapa tuh?
2: Nah, sampai sekarang juga aku belum tahu itu kenapa. Cuman kemarin waktu kami bersihin semua lantai di gedung itu, kami sempat

0: sempat ngecek, kami kira itu tuh rusak, karena kan ada kabarnya bahwa kamar itu tuh jebol, atapnya jebol. Ternyata enggak sama sekali. Waktu kami cek, kami buka, kebetulan enggak dikunci, itu bersih banget
1: kamarnya.
0: Iya, bersih.
2: Bersih banget. Kalau kita logika kan kenapa ya kira-kira ya?
0: Itu bersih.
2: Penghematan listrik kah atau apa gitu.
3: Itu hemat ruangan itu bisa.
0: Itu emang jebol, itu emang jebol. Cuman menurut aku kalau misalkan jebol otomatis kotor kan.
1: Tapi memang beneran jebol itu apa atapnya?
0: Iya, jebol, cuman bersih.
2: Berarti ada yang ngejaga, ada yang ngebersihin juga.
1: Mungkin itu juga alasannya yang dikosongin.
0: Kalau didengar ya, di kan itu kan di mana ya? Gedung tengah, berarti gedung kedua ya. Nah, jadi ini kan di paling ujung. Nah, jadi ada kamar yang di sebelahnya ini. Pokoknya setiap malam di situ kayak ada orang berinteraksi.
1: Ngobrol.
0: Pokoknya ada aktivitas. Ada aktivitas di dalam kamar tersebut. Pokoknya kayak ada orang. Ada dengar suara pintu dibuka kayak orang habis dari WC. Ada yang dengar orang nyapu, beres-beres apa segala macam.
2: Itu di kamar yang enggak dibolehin.
0: Iya. Jadi yang kamar di sebelahnya itu yang dengar. Dan ada juga nih, itu kan di lantai kedua. Nah, di gedung yang kedua. Nah, di gedung yang ketiga itu tuh kayaknya mereka tuh di tengah-tengah. Cuman mereka tuh sama lantainya, lantai 4. Pernah ngeliat ada orang masuk ke situ. Kan kami kan tahunya itu kan nggak boleh dimasukin sama sekali kan. Nah, jadi dia ngerasa ada orang yang masuk, didatengin, disamperin, pas dibuka orangnya nggak ada. Dan juga pernah ya malam-malam,
2: apa itu tempat din Islam kali ya?
3: Penungguan
2: iya kan?
3: Aku baik, katanya saya sudah bersih kan dari tadi.
2: Terus dia masuk lagi ketahuan ke gap gitu. Terus ya.
3: Waduh, ketahuan.
0: Terus kalau menurut aku ya, kalau misalkan di kamar aku, di gedung aku, itu kan gedung pertama, itu tuh masih kayak bukan wajar juga sih, tapi kayak aman-aman aja. Nah, yang paling ngeri itu tuh di gedung ketiga. Kebetulan yang di sana yang paling lama nempetin tuh temen aku sendiri. Nah, jadi pernah satu kejadian. Itu yang kejadiannya tuh berbarengan sama yang kami kena sidang. Habis kami kena sidang tuh kan di kamar aku kan kejadian kan sampai ke atas lantai 1, 2, 3 dan 4 tuh kejadian semua. Nah, ternyata bukan cuma di gedung kami, ternyata di gedung yang ketiga juga itu kejadian juga teman-teman Pro2. Nah, jadi tepatnya itu di lantai 4 gedung ketiga. Itu tuh tiba-tiba di lantai 4 itu tuh ada waktu yang di bawah kamar aku kesurupan tuh, teman-teman Pro2, di bawah tempat aku yang kesurupan tuh. Di sana tuh mati lampu, listriknya mati. Ternyata ada yang terbang di atas.
2: Puyang.
0: Gak tahu. Rambutnya panjang.
3: Badannya ada.
0: Kayaknya ada ya. Kayaknya ada. Kurang tahu.
1: Tapi yang mati listrik, yang mati listrik itu semua kah atau satu kamar
0: itu
1: doang?
0: Iya, itu tuh kalau nggak salah aku lupa ya, soalnya kejadiannya udah beberapa tahun ya, 3 tahun yang lalu. Rasanya itu semua deh. Semua.
2: Oke deh Zilda, nanti bakal kita lanjutin lagi ceritanya. Kita bakal break sebentar. Dan buat teman-teman Pro2 yang masih stay tune dengerin kita di TikTok juga di Radio Digital, tetap stay tune aja. Habis ini kita bakal lanjut setelah yang berikut ini.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keadaan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: kasih buat teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di FM 92,4 MHz. Nah, teman Pro 2 kita masih ada di program Zona Gelap bareng sama Amala dan juga mereka bertiga. Hai.
1: Halo.
0: Belum ngantuk kan kalian?
1: Belum dong.
0: Iya, ada pendengar kita nih salah satunya dari Sampit, katanya di sana lagi hujan. Oke, jadi dengerin cerita kita tambah seram katanya.
1: Oh, makin cocok ya suasananya sambil dengerin hujan-hujan gitu.
0: Apalagi sama pisang goreng sama kopi. Enak banget deh, surga dunia. Ini siapa lagi? Oh, Zelda, penutupan dari ceritanya.
1: Iya. Iya. Closing statement ya.
2: Iya. Halo teman-teman Pro 2, mungkin cerita aku cukup dulu sampai di situ. Mungkin nanti akan dilanjutin sama Arif sama ceritanya yang dilanjutin sama part 2 ya.
1: Iya, betul ya. Sekali.
0: Iya. Lanjut cerita yang kemarin tentang asrama kampus, ya kan?
1: Iya.
0: Kalau si siapa namanya?
1: Arif.
0: Itu tentang kos-kosan.
1: Kos-kosan. Ya.
0: Oke.
1: Bingung. Oke, selamat malam teman-teman Pro 2. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin cerita-cerita kami dari awal sampai yang hari ini ya. Mungkin aku mau lanjutin aja cerita masalah tentang yang ada di kos-kosan gitu ya. Mungkin teman-teman yang dengerin di luar sana, anak-anak kos atau anak-anak perantau gitu kan. Nah, maklum ya, anak-anak kos, anak-anak perantau itu begadang gitu kan malam-malam buat ngerjain tugas segala macam. Nah, dari kos yang aku tinggal ini itu ceritanya sangat-sangat menarik, teman-teman. Kenapa? Karena kos-kosan ini tuh udah lama banget enggak ditempatin seperti cerita yang di awal. Jadi ini aku kasih gambaran aja buat teman-teman yang baru dengerin mungkin ya. Jadi kosnya itu lama enggak ditinggalin, terus aku mencoba untuk nyewa kos-kosan itu dengan meyakinkan bapak kos, meyakinkan ibu kos bahwa kos itu bisa ditempatin sama orang gitu kan. Karena kenapa bapak kos gak mau ngasih? Karena itu adalah tempat bekas orang yang gak tahu profilnya seperti apa. Yang pasti ibu kosnya bilang orang itu orang gak baik gitu kan. Jadi makanya bapak kos ibu kosnya gak mau ngasih. Tapi aku tetap meyakinkan untuk nyewa kos itu. Dan pada akhirnya aku ngekos di situ sampai akhirnya 1-2 bulan itu aku ngerasain hal-hal yang mungkin tidak bisa dibayangkan gitu ya. Jadi mulai dari suara tangisan, suara ketawa, terus juga ada hawa-hawa panas yang dirasain, terus juga ada suara-suara orang beraktivitas di kos disebut kamar tersebut ya teman-teman Pro 2. Jadi aku ngerasa ada orang lain gitu yang tinggal di tempat aku gitu, di kos aku gitu kan. Sampai terjadilah sesuatu yang aku sadar hal itu tuh memang ada gitu kan. Yang awal mulanya hal-hal gangguan-gangguan yang biasa-biasa itu gak terlalu apa ya, gak terlalu aku
0: hiraukan.
1: Iya, gak terlalu dihiraukan. Jadi berpikir positif aja. Mungkin itu adalah halusinasi aku aja gitu kan. Hingga sampai akhirnya tuh memang kejadian ada ngerasa gitu kan. Tapi benar-benar aku orangnya gak bisa ngelihat teman-teman, gak bisa ngelihat orang-orang makhluk-makhluk halus seperti itu. Tapi bisa ngerasain ada orang di situ.
3: Sensitif gitu ya. Iya, aura-aura gitu ya kak.
1: Iya, aura-aura ada orang. Sensitif tentang aura aja sih.
2: Tapi pernah ngelihat?
1: Nggak pernah diliatin, cuman dia ngasih tahu aja kalau dia ada di situ gitu. Nggak tahu dia suka atau enggak gitu kan sama aku, sama makanya dia ngasih kayak banyak gangguan gitu ke aku. Oh, iya. Ya
3: sekilas kayak peka gitu ya kalau
0: tapi by the way Arif udah pindah kah dari tempat itu?
1: Ya, dan akhirnya juga pindah dari kos itu setelah beberapa gangguan yang dialami sama aku sendiri ya di kos itu, mulai dari gangguan yang setiap malam hingga bermalam-malam gitu kan gangguannya, akhirnya memutuskan untuk pindah. Tapi awalnya itu nggak jadi pindah, kenapa? Kayak ngerasa ada sesuatu yang menahan gitu.
2: Itu pindahnya karena gangguan di situ atau emang ada
3: hal lain?
2: Hal lain
1: ya, pertama itu ada hal lain sih, bukan karena gangguan tersebut.
0: Apa tuh hal lainnya?
1: Ya, jadi kah?
0: Gak mau nimpatin tempat itu.
1: Jadi kenapa mau pindah waktu itu? Karena waktu itu kan dapat jabatan ya, jabatan jadi salah satu
0: lurah.
3: Jadi ketua.
1: Jadi ketua salah satu ketua himpunan gitu, himpunan. Jadi harus bertanggung jawab di tempatnya, tinggallah di asrama gitu. Cuman waktu itu ya apa ya? Kenapa nggak jadi pindah? Sudah siap packing, udah dibantu packing sama teman, udah siap pindah. Besoknya tinggal pindah gitu, kamarnya juga udah disiapin gitu kan. Tapi kayak ada ngerasa sesuatu yang menahan diri gitu, menahan diri untuk nggak pindah dari kos itu.
2: Ada bisikan kah?
0: Atau ada elus-elusan? Atau ada tahanan kaki?
1: Nggak tahu juga kenapa ya, tiba-tiba ngerasa nggak usah aja deh kayaknya pindah.
0: Oke, dibisikin sama hati gitu.
1: Udah nyaman di sini.
3: Udah nyaman sama kamu.
1: Tapi aku mikir sampai sini, kalau si penghuni kos itu tuh kayak pengen ngasih tahu sesuatu gitu, pengen ngasih tahu apa sih pernah dialaminya gitu. Karena kita nggak tahu kan yang sebelumnya yang terjadi di kos itu kenapa sampai akhirnya aku tinggal di kos itu gitu. Dan mungkin satu-satunya orang atau pertamanya orang yang tinggal kos setelah orang yang di ruang itu gitu.
0: Atau bisa juga dia tuh selama ini kesepian tinggal di ruangan itu. Pas ada kamu dia kayak seneng karena kamu gak peduli sama dia.
1: Betul, gak peduli sama gangguan-gangguan hal mistisnya. Mungkin di training ya waktu itu ya, digangguin-gangguin gitu dari,
3: wah peka nih katanya, wah cocok sama aku.
1: Soalnya gak peduli gitu kan, gangguan-gangguan yang pernah diganggu gitu. Malah tetangga yang keganggu sama gangguan-gangguan suara-suara yang diberikan oleh penunggu kos itu tuh.
0: Apa yang buat kamu berani, Arif? Karena kan aku tuh pernah tinggal di tempat yang berhantu juga. Itu kayak tiap tengah malam mau tidur lu kayak ada perasaan mencekam, pengen kabur tapi gak bisa. Kamu ada di titik itu gak?
1: Pernah, tapi gak terlalu yang takut banget gitu. Jadi gimana ya, terlalu positif banget ya pikirannya. Jadi kalau misalkan ada kejadian apapun yang itu mistis atau yang menakutkan gitu tuh, jadi aku tuh berpikirnya logika gitu. Mungkin ini adalah pikiran aku gitu kan yang menghantui aku sendiri. Kan kadang kita bisa mikir gitu kan, mungkin aku nih kalau balik badan nih aku ngeliat sesuatu gitu kan. Itu kan pikiran kita sendiri kan. Jadi berpikir positif aja gitu.
0: Oh, kamu gak gitu berarti?
3: Oh, gak gitu.
1: Enggak.
3: Berarti ya, dia gak ngikutin kata otak, Bu.
0: Iya.
3: Biasanya kita ada
2: tapi terlintas pernah enggak?
0: Dia pakai kata hantu. Apa-apa.
1: Enggak pernah sih kalau terlintas kayak gitu. Tapi yang ketakutan-ketakutan karena pikiran itu pernah terjadi, merinding gara-gara itu. Tapi mikir lagi, ngapain sih gue takut gitu kan, ngapain sih aku takut gitu kan, karena itu tuh cuman pikiran aku, enggak mungkin sih ada gitu. Nah, pernah nih suasana yang sangat mencekam sekali ya, tiba-tiba di malam malam apa mungkin ya, nggak tahu juga soalnya kalau ini libur gitu kan, jadi nggak terlalu mandang tanggal apalagi hari ya kalau kita libur semester tuh. Jadi tinggal di kos, memutuskan untuk tidak pulang kan ya karena bekerja waktu itu, jadi sering pulang malam. Nah, pulangnya itu jam 3, jam 2 pagi itu kan pulang ke kos. Pernah waktu itu, jadi mencekam sekali suasananya ya. Kayak hawanya panas, terus keadaannya sunyi gitu kan di kos itu. Jadi aku mulai ngerasa kayak merinding gitu kan, ngerasa gak enak gitu. Pernah ketakutan kayak gitu, tapi gak terlalu yang dibawa suasana karena takut gitu. Mungkin ini hanyalah pikiran aku. Tapi ternyata itu tuh beneran iya, ada kejadian-kejadian anehnya. Mulai dari barang-barang yang jatuh di dapur, terus WC itu ada bunyi keran hidup, ada yang kayak selesai mandi gitu kan, tiba-tiba aja banget gitu kan. Kayak
0: kenapa?
1: Tau gak sih, kayak orang selesai mandi itu gimana? Yeah. Wangi kan?
0: Yeah.
1: Nah, wangi, itu tuh wangi keluar dari WC itu kecium gitu. Kecium wangi kayak ada orang mandi setelah mandi gitu.
0: Mungkin dia mandi itu.
1: Mungkin ya. Terus aku kan kalau pulang kerja tuh mandi kan, enggak mungkin enggak mandi soalnya gatal kan. Iya, keringat kan jadi harus mandi. Jadi mungkin dia ngikutin kebiasaan aku ya. Jadi mandi pagi gitu. Terus akhirnya aku karena udah mulai gak nyaman selama kosnya, udah kayak banyak juga urusan-urusan lain yang perlu aku urus gitu kan, dari tempat aku menjabat gitu kan, ya udah aku memutuskan untuk pindah dari kos itu. Nah, jadi kos itu sekarang aku nggak tahu ada yang nempetin atau belum ya, karena waktu itu aku pindah dari kos itu ada tetanggaku yang mau tinggal di tempat aku bekas aku gitu kan, mungkin udah ditempatin kali ya. Yeah.
3: Kayaknya udah sih kayaknya.
1: Momen-momen yang sangat-sangat ini ya.
0: Tapi akhirnya ketahuan nggak siapa yang apa sih penunggu di dalam kos kamu, terus apa pesannya buat kamu?
1: Kalau siapa tahu yang menunggu itu mungkin ada gambaran dari teman aku yang pernah datang mampir ke kos aku. Yeah. Dia salah satu orang yang bisa ngelihat. Dia bilang kalau di dapur kamu itu ada cewek, katanya rambutnya panjang. Tapi dia gak bisa ganggu kamu, dia cuma bisa ngelihat kamu, katanya kan. Dia tuh auranya marah katanya. Tapi dia gak bisa ganggu kamu, gak bisa deketin kamu katanya. Makanya dia gangguin kamu terus katanya dengan teror-teror yang sangat-sangat sangat-sangat bertubi-tubi gitu kan. Banyak ya, mulai dari kayak tembok itu kayak ada garukan. Jujur di WC aku tuh banyak banget bekas-bekas kayak garukan gitu. Tapi aku tutupin aja.
2: Terus kan bukan bekas kucing.
1: Enggak mungkin kan bekas kucing segitu besarnya, kayak jari-jari kuku-kuku kucing itu kan kecil ya. Tapi ini tuh jarinya tuh besar gitu. Kelihatan di dinding dapurku, dapur WC gitu kan. Terus juga di atas plafon itu banyak bercak-bercak gitu, bekas kayak darah, tapi besoknya tuh hilang lagi gitu kan. Itu terus juga dari yang nyapu tiap pagi itu banyak banget nyapu, bukannya debu ya, tapi ini malah rambut panjang gitu kan, dari gangguan-gangguan yang dia kasih itu. Nah, jadi temanku bilang dia nggak bisa ganggu kamu, dia nggak bisa deketin kamu.
0: Tapi dia ada pesan kayak minta tolong gitu nggak sih?
3: Kayak ngasih apa?
1: Ya mungkin ada ya pesan yang mau dia sampaikan dari si penunggu kos itu.
0: Kalau aku jadi kamu sih, apa yang aku temukan kayak rambut apa segala macam tuh aku potong, aku bawa ke Pak Ustadz terus minta doakan.
1: Ya, mungkin ya, tapi nggak kepikiran waktu itu. Setelah keluar dari kos itu baru kepikiran, kenapa enggak aku lanjutin aja ya gitu kan, kenapa enggak aku cari tahu aja ya, kenapa sih kos ini begini gitu kan. Terus kenapa sih ibu kosnya juga enggak mau ngasih sewa waktu pertama-tama gitu kan, kenapa enggak aku kasih tahu aja gitu kan, enggak cari tahu maksudnya gitu kan, gimana awal mulanya gitu kan.
0: Tapi belum terlambat loh ya buat kamu ke Ustadz terus minta doa.
1: Iya sih, bisa juga sih. Nanti direncanakan ya, soalnya
3: atau doa sendiri juga enggak apa-apa.
0: Iya, betul.
3: Karena kan kamu kan tadi enggak diganggu sama si Ano itu kan.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi kamu doakan sendiri, ya Allah, lindungi hambamu ini gitu.
0: Iya, semoga dia kembali.
3: Semoga kembali dengan tenang gitu.
0: Oh iya. Iya.
1: Tapi apa ya, sesuatu makhluk yang gak bisa kembali itu pasti ada sesuatu yang belum selesai kan di dunia. Mungkin ada sesuatu yang belum selesai gitu di dunia, makanya dia gak bisa gak pindah alam gitu. Jadi dia tetap ada di situ.
0: Sedih sih sebenarnya ya, bukan lebih ketakut tapi sedih.
1: Sedih cerita dia, cerita si penghuni kosnya mungkin ya. Dia sedih.
0: Tapi aku salut sih sama Brokoli karena kamu itu bisa menahan rasa takutnya. Kayaknya kalau aku ada di titik kamu, aku malam itu juga langsung pindah.
1: Enggak, soalnya gini ya. Soalnya aku tuh orangnya suka dengerin horor juga, suka cerita-cerita horor.
0: Ya. Jadi kayak wah ini my habitat gitu.
1: Iya, jadi kayak udah nggak asing gitu sama-sama kejadian-kejadian kayak gini gitu kan. Kalau dicerita-cerita orang gitu kan, mungkin ini aku alamin, jadi nggak terlalu menakutkan gitu. Malah aku malah mandang dari sisi baiknya gitu kan, malah mandang dari sisi si penghuninya, si dari sisi hantunya gitu, dari sisi horornya. Karena kan kalau di film-film horor ya, itu hantu yang pengen nyampein sesuatu tuh dia nggak bisa kayak langsung kayak ini aku mau nyampein sesuatu gitu, nggak bisa kan, pasti dia kayak dari teror-teror gitu kan.
3: Iya sih, bisa. Kalau nggak dari mimpi ya sih, Tapi pernah gak sih kalau selama tidur mungkin digangguin atau mimpi hal-hal yang aneh gitu?
1: Oh, sering. Sering banget kalau mimpi terus tidur tuh mimpi-mimpi kayak buruk itu pernah, sering banget.
0: Selama tinggal di kos?
1: Iya, selama tinggal di kos tuh.
0: Contohnya?
1: Contohnya tuh kayak mimpi, ada satu malam mimpi itu tuh kayak dikejar sama penjahat gitu.
0: Oh.
1: Nyambung kan? Kayak ceritanya, jadi kayak mimpinya dikejar penjahat. Terus aku nih lari terus kan, sampai lari terus gitu kan, dikejar penjahatnya sampai capek gitu kan lari. Tapi gak tahu itu mimpinya ujungnya kayak gimana gitu. Pokoknya lari aja gitu di mimpinya itu. Mimpi dikejar sama penjahat gitu kan, sampai bangun gitu itu. Dan mimpi, bangunnya ngos-ngosan.
2: Itu mimpinya cuman sekali atau berulang kali? Pernah gak berulang kali?
1: Berulang kali.
0: Itu ya.
1: Iya, berulang kali dimimpiin yang lari itu. Makanya aku galon itu satu minggu dua galon. Minum satu minggu itu dua galon buat minum. Kenapa? Karena sering banget minum, haus gitu.
0: Malah yang terganggu ini ya, amang galon ya.
1: Iya, amang galon nih.
0: Bukan diri dia.
1: Minum. Gangguannya di ini, di apa, kesehatan.
3: Iya. Kesehatan mental ya.
1: Kesehatan jasmani sering diganggunya.
0: Tapi kamu pernah nggak kesel karena kamu sering dapat teror yang banyak?
1: Iya.
0: Sampai kamu kayak bilang gini, kalau mau ganggu ganggu aja, tunjukin gitu, pernah nggak?
1: Pernah banget kayak bilang, nantangin gitu. Mau kamu apa sih sebenarnya, aku bilang kan.
0: Ayo omongin ya.
1: Iya, aku ini capek kamu mimpiin tiap malam, mulai dari mimpi yang dikejar penjahat, mulai mimpi dari yang ngelawan orang-orang gak jelas, kataku kan. Kalau mimpi itu absurd banget kan, kayak gak tahu skenarionya. Iya, tapi dari mimpi aku itu gak jauh-jauh dari kayak ngelawan penjahat, lari dari penjahat.
2: Kayaknya itu salah satu deh.
1: Iya, mungkin
0: salah satu.
3: Iya, ada clue gitu.
1: Iya,
3: ada punya peka.
1: Salah satu petunjuk kali ya dari si penghuni
0: itu.
1: Tapi aku nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti apa yang dia maksud. Makanya aku tantang, kamu kalau mau ngasih tahu sesuatu itu bilang gitu kan, langsung aja gitu, masuklah di mimpiku atau ngapain gitu. Jangan aku POP jadi diri kamu misalnya gitu kan. Ini aku ngerasa aku POP-nya tuh jadi dia gitu, dikejar-kejar penjahat lah, ngelawan penjahat, dan ujung-ujungnya dia mati gitu. Nah, capek aku gitu kan, capek itu.
3: Iya, iya.
0: Iya, paham.
3: Kita sudah paham perasaannya gimana.
0: Iya, POP. Iya. Sebagai korban.
3: Kadang tuh bisa gila sih. Saking traumanya kan.
1: Iya, jadi saking capeknya aku nggak bisa tidur malam dengan tenang itu. Makanya aku memutuskan untuk pindah aja gitu. Pindah.
0: Iya sih, itu udah tepat sih. Tapi udah, kamu sekarang harus. Apakah masih seminggu 2 galon?
1: udah enggak sih. Malah 2 galon tuh bisa cukup sampai 3 minggu.
3: Oh iya.
1: Dehidrasi.
3: Dalam mimpinya kan lari.
0: Iya.
3: Dehidrasi, bangun-bangun pasti dehidrasi nih. Haus, energi habis gitu.
0: Tapi aku lega sih mendengarkan ceritanya ya. Karena maksudku kamu bisa berjuang dengan tempat yang seram, cerita yang seram itu.
1: Betul.
0: Kamu bisa tetap waras keluar. Gak semua orang berani gitu ya, topik ya.
3: Iya, Bu.
1: Dan itu aku alamin selama 2 tahun guys. 2 tahun aku tinggal di kos
0: dari
1: itu.
0: Dari
1: 2023 sampai 2025.
0: Emang harga kosnya murah atau apa jadi kamu?
1: Normal aja sih. Tapi harga kosnya tuh worth it sih menurut aku.
3: Terjangkau, ya?
1: Iya, jadi
3: dengan
1: dia
3: fasilitasnya
0: berapa?
1: Jadi satu bulannya 600.000. Normal ya, kan? Ya. Normal. Tapi listrik sama PDAM sama WiFi-nya udah include di situ.
0: Oh, iya, murah banget.
1: Terus juga aku nambah kulkas kan, yang biasanya kalau kita nambah kulkas tuh KWH-nya naik kan. Jadi harus nambah lagi kan biaya, tapi ini enggak sama sekali gitu. Makanya worth it bertahan di situ itu kan, dengan gangguan-gangguan mistis yang sering dialami tiap malam gitu.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Yeah. Thank you buat Arif ceritanya.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, kita jadi lega ternyata tidak ada korban apapun.
1: Betul.
0: Itu diganggu fisik juga sama si penunggu. Semoga penunggunya juga cepat kembali ke tempat yang lebih tenang.
1: Betul.
0: Iya.
1: Jadi dari ujung ceritanya ini sedih gitu. Kenapa? Karena si penghuninya belum bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan karena aku memutuskan untuk pindah aja gitu. Mungkin nanti sama penghuni yang baru ya.
0: PR-nya buat penghuni yang baru.
1: Iya, PR penghuni yang baru. Semoga.
0: Biar dia belajar juga cara menyampaikannya tuh nggak benar.
1: Iya.
2: Tapi sampai sekarang tuh memang masih ada yang huni di situ nggak?
1: Ada sekarang.
2: Oh, ada.
3: Setahu mungkin aku. Nanti plot twistnya mungkin cerita lagi ke sini.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya. Iya. Atau yang buat kamu yang penghuni baru dan lagi dengerin kita boleh ya. WhatsApp aja ke Pro 2.
1: Tuh, penghuni baru yang di kos aku nomor 5. Nah, kamar nomor 5.
3: Mungkin bukan dikejar penjahat, dikejar sapi mungkin. Karena kan dekat Haranu ini,
1: Idul Adha. Hari Idul Adha ya.
3: Iya.
0: Masuk. Ini apa? Kalau kosnya warna apa?
1: Warnanya kalau di luar dia warnanya abu-abu.
3: Ya abu-abu.
1: Oh, abu-abu. Okay, kalau dalamnya itu beda-beda vibes-nya. Dari kamar 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Jalan apa itu kosnya?
1: Jalan Giyobos, guys.
0: Giyobos 12. Ya.
1: Itu uniknya itu.
0: Ah, 9.
3: Ya, Giyobos 9.
1: Ya, enggak, dia Giyobos 12.
3: Oh, 12.
1: Jadi itu uniknya, guys. Apa uniknya kenapa kosnya itu setiap kamarnya itu beda-beda vibes? Jadi mungkin
0: kamar kamu vibesnya warna hijau kah apa?
1: Warnanya orange. Yang awalnya aku minta warna putih, tapi warna orange.
3: Bisa di custom.
1: Gak tau sih, gak digubris. Gak tau gak digubris apa gimana gitu kan sama bapak kosnya. Karena kan awalnya sebelumnya itu memang warna orange. Kamarnya warna orange gitu. Aku minta yang sebelumnya banyak bercak-bercak di kamarnya itu aku minta warna putih gitu, supaya terang gitu kan. Tapi gak tahu bapaknya apa gak dengerin atau gak digubris gitu, dia tetap warnanya orange.
0: Efisiensi mungkin.
1: Gak tahu juga sih, atau seada menghargai orang di situ kali ya.
0: Iya.
1: Menghargai. Oh,
0: dia suka warna orange kayak baju Taupik
1: ya. Mungkin ya.
0: Oke, teman-teman, kita bakal break sebentar. Habis itu kita bakal dengerin cerita dari Taupik ya. So buat kamu tetap stay tune di Perut Gue Teman Terbaik Kamu.
4: Halo Kulapahari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di Paling Taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen Melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro 4 RRI Palangkaraya.
5: Bahagia di nanti telah tiba. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ini dia, testimoni Piala Dunia tokoh, bokes, dibalik bola, middle man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Nah, teman pro 2 enggak terasa banget kita udah ada di akhir segmen. Masih ada 10 menit lagi buat Taufik. Time is yours.
1: Terima kasih udah nyampain cerita-cerita horor tadi ya, teman-teman aku. Ya betul. Dari tadi kita ceritain tetap tentang tempat penginapan kayak mungkin kayak kos, mungkin kayak tempat asrama. Nah, aku juga pernah nih ngalamin yaitu di sebuah tempat aku dulu sekolah, pondok pesantren ya. Yang di mana kami lagi ngerayain ulang tahun guru kami nih. Kami itu berjumlah ada 14 orang. Ceweknya itu ada 6, kami ada 8. Betul enggak?
2: Iya.
1: Oh iya. Betul ya. Nah, jadi singkat cerita, ingin pendek aja mungkin ya kan.
2: Mungkin.
1: Oke, mungkin kalau teman-teman, oh, kenapa sih di mana sih tempatnya privilege? Privilege.
2: Kok privilege?
1: Privasi.
2: Ah,
1: privasi.
2: Privat ya teman-teman, ya, pro 2. Oke, ini kalian ngerayain apa ini? Ngerayain pelepasan mahasiswa, siswa.
1: Ya, anggapan kayak pelepasan kan kami itu kelas 12 kan. Kata-katanya itu kan kayak bestie, guru kamu itu kan kayak bestie gitu.
2: Iya, terus
1: jadi ngerayain naik nih kami, sudah prepare semua-semua. Nah, kami ngerayain itu di pinggir sungai gitu, nah sungai terus sana itu pohon, pohon rimbun tau kan, pinggir sungai bisa ada pohon.
2: Udah bisa ngebayangin gitu kan. Itu aula gitu kah? Jadi kayak kalian yang ngerayain pelepasan siswa itu di pinggir sungai terus di bawah pohon yang rimbun.
1: Iya. Nah, singkatnya itu setelah kami merayakan itu kami sambil nunggu kan bu gurunya datang nih. Itu kami di lantai 2 di loteng atas. Itu kan suasananya mendung berangin.
2: Suasana mendung. Itu malam perayaannya.
1: Malam-malam sekitar jam 9. Gara-gara kelamaan jadi kami ini bosan. Terus ya temanku nih si cewek itu kan mudah anggapan kalau apa mudah merasakan gitu karena orangnya emang agak pendiam juga. Karena satu angkatan tuh nggak mungkin sih nggak ada yang pendiam, yang extrovert, introvert, semuanya ada kriterianya.
2: Betul.
1: Nah, setelah itu kami cowok kan gabut nih, ada hutan kok, jauh-jauhan lempar batu katanya
2: ke
1: sungai itu kan ada anu pohon, pohon rimbun kayak pohon-pohon horor gitu. Dilempar satu aman, lempar dua aman, lempar tiga aman, bukan lempar jumroh ya.
0: Oh, ini kayak adegan semua.
2: Jadi lempar batu ya, bukan lempar jumroh ya. Oke.
1: Nah, gara-gara saking ngebut
2: ya, karena gabut nunggu gitu kan, jadi ngelempar batu aja nih ke sungai gitu kan.
1: Iya, nggak ke sungai, ke tempat pohonnya kan.
2: Oh, ke tempat pohon.
1: Tempatnya kan anggapan ini pondopo. Sungai itu kan ada rumput-rumputnya gitu yang tumbuh ke atas itu pas musim banjir itu. Tapi kan di lantai 2 ada pohon, pohon itu banyak kayak di hutan, tau, rawa-rawa.
2: Iya, betul. Rawa di sungai.
1: Lempar lah. Setelah itu kami semua tuh diam, soalnya lilin itu tiba-tiba mati gitu. Lalu bentar lagi datang.
0: Kan ini nyalain lilinnya kapan?
1: Sebelum itu kan bu kami udah nunggu gitu kan.
0: Oh iya, iya.
2: Oh, berarti udah konsepnya nunggu. Memang ada lilin yang hidup gitu kan.
0: Iya.
2: Tapi ini bukan memanggil setan kan?
1: Bukan memanggil setan, ini kan acara ulang.
0: Apa babi ngepet bukan kan?
1: Bukan.
2: Juga kan. Jadi memang konsepnya kayak gitu ya.
0: Iya, oke. Okay. Habis itu dipercepat. Oke.
1: Okay. Nah, setelah itu temanku nih yang introvert tadi tuh tiba-tiba ngelihat ke arah pohon. Ngelihat tiba-tiba dia tuh langsung pingsan. Kedebuk. Pingsan setelah
0: terus.
2: Ya, dia
0: habis berenang.
2: Dia melihat sesuatu di atas pohon yang dilempar sama cowok-cowok tadi. Terus ngelihat ini dia tiba-tiba pingsan. Dia shock mungkin ya ngelihat sesuatu.
1: Pingsan itu cewek.
2: Ya cewek itu dia shock tiba-tiba ya.
1: Yang bikin aku heran itu cewek ini kan udah kurus kan. Itu mudah apa? Berat banget badannya diangkat. Itu dua orang. Aduh, berat katanya. Setelah itu hampir satu jam itu datang guru kami. Nah, guru kami kan seorang mungkin ya auranya yang bisa kayak tukang rukyah gitu. Ibu guru kami itu
2: Ustaz kali.
0: Ya,
1: ustazah. Datang ustazah, orang langsung sadar. Setelah itu kejang-kejang. Setelah kejang-kejang ini, Bu, langsung kami pindahkan ke UKS, ke bawah. Nah, setelah itu santri lain tuh datang gitu. Oke, kita pindah aja gitu.
2: Pindah tempat.
1: Pindah tempat. Jadi ya buat jangan asal apa ganggu tempat orang gitu kan.
2: Iya.
1: Karena juga hunian juga ngapain. Ya itu alasnya kenapa teman kita bisa kesurupan pingsan tiba-tiba habis itu bangun. Habis itu bukannya dia tuh bangun tapi kebuka gini kayak orang diam kayak mematung gitu, matanya kebuka gitu. Atas bel kanan. Setelah itu setelah saya yang datang, dia bangun, duduk. Langsung hilang. Setelah ditepok saja di belakang gini. Kata-katanya itu ya, pintar, pintar katanya. Di mana katanya. Terus dikasih minum. Enggak, setelah itu besoknya dia tuh enggak ngomong sampai pulang. Setelah depan gerbang, dia pingsan lagi. Pingsan lagi, datang nih cowok-cowok lagi nih.
2: Itu setelah kejadian.
1: Setelah kejadian. Sudah selesai segala ulang tahun, makan-makan oke selesai. Nah, selama makan tuh iya dia juga diam. Ditanyain usajah juga diam juga.
2: Banyak diam setelah
1: banyak diam setelah itu
2: kejadian.
1: Nah, setelah dia pingsan di gerbang itu, tiba-tiba dia nangis. Nangis jadinya nih. Aduh, tolong, aku mau balik lagi, antar gua ke belakang kata dia. Loh, ke belakang kata. Kami antar lagi ke belakang karena datangin ustazah, hilang lagi, mari diam lagi dia. Dua kali ini. Setelah itu, setelah dibacakan pokoknya adalah kalau kita kan kayak ada jin atau mungkin itu kan mungkin adalah doa atau mungkin kayak ayat-ayat ruqyah gitu loh. Saya dibacakan, diminumkan, langsung pingsan. Bangunnya itu besok pagi habis sholat subuh.
2: Dia sadar.
1: Jadi kami konfirmasi ke orang tuanya, gini-gini anaknya gini, Bu. Oh, iya katanya.
3: Tapi pas bangunnya tuh sadar itu emang sadar enggak bengong-bengong lagi.
1: Enggak lagi. Kan setelah dikasih air, air ruqyah atau apa, mungkin itu mungkin teman-teman yang menganggap wah air bacaan ini jual agama. Oh, enggak.
2: Iya.
1: Jadi itu ada sistemnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami gangguan dari makhluk halus gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin jangan lempar-lempar gitu lah. Kalau di Mekah atau di Ka'bah jangan lempar jumroh kayak hantu itu baru boleh.
2: Boleh ya, tapi iya. Kalau ngelempar ke tempat-tempat yang asing kita enggak tahu itu
1: mungkin
2: jangan ya.
1: Iya, mungkin hantunya benjol. Aduh, kata dia. Jadi
0: lalu dia menunjukkan menampakkan
1: iya,
0: gitu.
1: Menampakkan ya, dirinya gitu. Iya,
2: tapi terganggu.
1: Iya, tapi emang cowok ini emang gabutnya gitu kan. Enggak ada kegiatan, mungkin ada batu, wah lempar aja. Nah, gitu.
0: Yeah.
1: Sehingga mengganggu kenyamanan dari penghuni tersebut.
0: Tapi by the way, teman kamu yang dirasukin itu sekarang udah kembali kah jiwa raganya?
1: Sudah atau kembali masih... pas subuh, Bu.
0: Oh, pas subuh.
1: Jadi dia tuh setelah minum itu langsung tidur, pingsan anggap
2: semalaman gitu.
1: Semalaman dari jam kan jam 9 kan, jam 10, setengah 11 itu masih acara. Nah, deket-deket mungkin jam 12 kurang 10 menit lah itu kami udah pulang. Pas jam 12 pas dia pulang, mau pulang nih ke rumahnya kan tetanggaan aja gitu nah rumahnya. Pulang di gerbang sekolah itu dia pingsan. Setelah itu pingsan, dia yang nangis tadi kata kalau baru dibawa ke belakang lagi minta diantarkan. Ternyata si hantunya nih masih nempel kayaknya.
3: Tapi waktu sadar nih, waktu sadar tuh kayak ada nanya nggak sih apa yang dia alami? Kan biasanya orang kayak gitu tuh pasti ada kejadian di bawah alam sadarnya.
1: Gak ada sih, dia bilang aja, oh aku ketiduran ya malam tadi. Dah, dia tuh kayak gak ngerasa gitu apa masuk dalam dirinya tuh.
2: Berarti bukan dia yang waktu itu.
1: Bukan dia. Tapi, oh aku ketiduran, kelewatan berarti anu acara itu. Dia tuh kayak menyesal karena kelewatan acara itu.
2: Tapi dia ikut acara kan?
1: Dia ikut, tapi dia cuma diam gini. Diam, makan nih, makan.
2: Walah.
1: Gitu. Tapi kami tuh dari cowok-cowok, oh mungkin anu pengaruh gitu efeknya. Yeah. Jangan diganggu dulu. Akhirnya cewek-cewek kan, kalau cewek-ceweknya kan misalkan kalau ada orang suruh, oh teriak-teriak rame-rame nih, panggil cowok gitu biasanya. Tapi yang pas subuh bangun, dia yang nyesel gitu, gara-gara gak ikut kegiatan tersebut.
2: Padahal dia ikut ya.
1: Padahal dia ikut, itu berarti ada, tapi dia tidak ada keberadaan jadinya ya, gitu.
2: Bukan dia berarti
1: tapi
2: yang ikut kegiatan.
1: Tapi perasaan itu kayak tidur gitu. Kayak tidur aja, enak banget katanya.
2: Mungkin dipinjam kali ya jiwa raganya, dipinjam ya sama penghuni pohon tadi.
1: Intinya jangan gabut lah ya, lempar-lempar segala macam.
0: Oke, kita memperlu banget, terasa banget ternyata udah pukul 21 pas. Thank you buat Taufik, Zelda dan juga Arif ya, yang udah dua kali berturut-turut ngisi di zona gelap. Semoga kalian sehat selalu dan
1: hati-hati.
0: punya pengalaman horor lagi?
2: Tidak ingin sama sekali.
3: Biar bisa lanjut ke part 3.
0: Oke, dan nomor 2 waktunya habis ini malah bakal hadirkan ada akselerasi musik kreatif. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Dan mereka bertiga pamit. Bye-bye.
2: Bye-bye.

kamu baru saja mengikuti zona gelap. Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Jangan lupa dengerin tiap weekend pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fold 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Pro 2 teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masih ada di program Cerita Cinta yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini tuh dingin banget ya, jadi pas banget buat kamu mencurahkan isi hati kamu yang bikin kamu jadi merasa gerah gitu teman Pro 2. Kamu bisa ceritakan di 0811523924 juga sambil request lagu, kayak teman kita sekarang ada Kak Adit yang pengen diputarin lagunya Pamungkas dari To The Bone.

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

0: desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lo pernah terpikir gak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.
1: Ya, Bro, Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. By the way, sekarang kita udah ada di program Sleep Call. Jadi waktunya temenin overthinking kamu sebelum tidur. Teman Pro 2 juga bisa WhatsApp kita ke 0811-523-924 nih, teman Pro 2. Kayak Kak Lara, "Kak, tema malam hari ini tuh apa?" katanya. Bebas aja ya kalau Sleep Call. Kita mah sesuai dengan curhatan yang masuk, sesuai problematika teman-teman Pro 2. Jadi WhatsApp aja, nanti bakal kita bacain dan bakal kita bahas cerita kamu di malam hari ini. Dan sambil menunggu cerita yang masuk, teman Pro 2, kita bakal puterin. Ada yang pengen konser di Indonesia bentar lagi, The Weeknd dengan singlenya Popular. I've seen the devil dance sunset.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tak terbayang, kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya, dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.
1: Ya berdua teman yang terbaik kamu. Sekarang udah ada Kalara nih teman berdua ngetik panjang banget. Thank you buat Kalara. By the way, kenapa belum tidur nih teman-teman berdua yang masih terjaga? Apakah lagi tugas malam kah? Mungkin sama kayak Amala sekarang, atau mungkin teman berdua lagi ada yang dikerjakan gitu ya. Karena kan besok Senin gitu. Tapi buat kamu teman berdua yang mungkin udah tidak ada kesibukan lagi, mendingan tidur aja karena kan besok udah hari Senin ya. Jadi kita back to weekdays lagi. Nah kali ini buat Kalara katanya ada pesan buat teman-teman berdua yang lagi dengerin radio ini. Terkadang hidup itu memang bikin kita pusing atau mumet, bahkan tenang hati yang capek, pikiran yang penuh, rezeki yang belum sesuai dengan harapan, bahkan ada luka yang dipendam dengan sendirian. Tapi perlu diingat bahwa Allah tidak pernah menjanjikan hidup itu tanpa ujian. Yang ada Allah menjanjikan adalah setiap kesulitan pasti ada jalan pulangnya. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Tidak apa kalau hari ini kita belum kuat, belum sempurna, bahkan masih sering jatuh. Karena manusia terbaik bukan yang tidak pernah lelah, tetapi yang tetap kembali mengingat Allah di tengah lelahnya. Bisa jadi yang membuat kita pusing hari ini justru sedang Allah gunakan untuk mendekatkan kita pada doa-doa yang selama ini jarang kita panjatkan. Sebab terkadang hati baru benar-benar pulang kepada Allah saat dunia terasa tidak baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih buat kamu Kalara. Bagus banget kalimatnya ya, pas banget buat menutup sleep call kita di malam hari ini. Mungkin kadang kita tuh lupa gitu ya teman berdua, kalau misalkan kita sebagai hamba bukan berarti kita yang harus memikirkan segalanya. Karena coba deh kita serahkan segala jalan keluarnya kepada sang pencipta. Disitulah hati kita langsung diberikan ketenangan, dan tiba-tiba aja langsung ada aja gitu jalannya tanpa kita sadari. Kadang begitu smooth gitu ya jawaban dari Tuhan. Dan buat kamu teman berdua yang masih pengen kirim cerita atau kirim kalimat-kalimat tadi juga boleh banget WhatsApp kita di 0811 523924.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: Dewi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Ternyata udah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Habis ini kita bakal beralih ke program Jazz Music, teman Pro 2. Selama 60 menit ke depan sampai tutup siaran. Dan tentunya masih bareng sama Amala bakal nemenin kamu. Tapi callingnya sampai di sini dulu ya. Jadi Amala ngucapin selamat malam dan selamat tidur semuanya. Habis ini kita bakal hadirkan ada esensi buku dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun.

dia bersikap tenang dalam kondisi apapun. Membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

0: menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.
1: RRI Digital, nikmati.

video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Seringkali kita dibuat terkesan dengan cerita sukses orang lain, kemudian termotivasi untuk melakukan yang mirip supaya bisa sukses seperti orang tersebut. Tapi, apakah sebenarnya yang kita lihat menarik dari orang itu? Hasilnya atau prosesnya? Kita kerap lupa bahwa segala hal yang tampak indah, seperti kisah sukses orang lain, membuat kita berandai-andai, mungkinkah hal itu terjadi pada kita juga saat kita melakukan yang serupa? Sampai-sampai lupa bahwa apa proses panjang dan alasan-alasan lain yang tidak kita ketahui di baliknya. Saat mencerna situasi atau menghadapi masalah, kadang-kadang manusia mengalami bias pikiran yang membuat pola berpikir kita menjadi kurang jelas seperti apa seharusnya. Alih-alih menyadarinya, kita justru terpukau dan fokus terhadap hal-hal yang kurang perlu. Hal ini sangat bisa mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Dalam buku The Art of Thinking Clearly, menurut sang penulis Ralph Dobelli, saat manusia berpikir merupakan rangkaian proses yang sebenarnya sedikit rumit, di mana kita kadang tidak menyadari bahwa pemikiran bisa membias dan malah menjadi salah fokus. Oleh karena itu, Ralph Dobelli menuliskan sejumlah tips yang akan membantu kita dalam berpikir lebih jelas lagi. Seni berpikir jelas sudah lama digagaskan oleh Ralph Dobelli sejak awal pertama perilisan bukunya pada 2011 lalu, yang sontak menggemparkan dunia literasi, terutama pada jenis buku non-fiksi. Pasalnya, gagasan-gagasan milik Dobelli yang ditorehkannya pada buku The Art of Thinking Clearly berhasil memutarbalikkan pola pikir kita yang sejak lama sudah salah atau setidaknya kurang tepat. Mungkin sebenarnya apa yang disampaikan penulis dalam buku The Art of Thinking Clearly ini bukan hal baru lagi. Namun, melihat dari banyaknya respon baik menunjukkan bahwa rupanya masih banyak orang yang salah dalam berpikir. Popularitas buku ini juga semakin baik, dan buku karya Rolf Dobelli ini kemudian dialih bahasakan oleh seorang penerjemah, Nikki Griffin, pada 2012. Di tahun yang sama, setelah mendapat versi bahasa Inggrisnya, The Art of Thinking Clearly ini berhasil masuk ke jajaran 10 besar buku paling laris di banyak negara tetangga, seperti Inggris, Korea Selatan, Irlandia, Singapura, dan Hong Kong. Berjalan satu dekade, buku ini masih sangat banyak dicari hingga saat ini, dan juga menjadi rujukan bagi banyak pihak dalam melakukan riset serta penilaian. Tidak terlepas dari namanya yang mengudara, buku karya Dobelli ini juga sempat menuai banyak kritik, sebab ada beberapa pihak yang kontra dengan teori yang dijelaskan oleh penulis pada The Art of Thinking Clearly. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Art of Thinking Clearly, karya Ralph Dobelli, bersama saya, Risa Kosasih.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jalan ya, padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adik juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adik kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adik yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

Teman Pro 2 dari Palang Keraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026, saya Ahsan Wamala mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palang Keraya Program 2 Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palang Keraya. Yeah.

Ya, teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi Ariari Digital. Membawa ke berbagai acara siaran pada hari ini, Senin 25 Mei tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan aku Ranap Tobing menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, di frekuensi 92,4 MHz dan juga RRI Digital, aku bakal menemani kamu dengan program-program keren, informasi menarik dan lagu-lagu asik yang bisa bikin semangat pagi kamu. Apalagi kalau ngomongin hari Senin. Nah, hari Senin adalah hari yang katanya sih orang enggak mau melewatinya, ya. Tapi harus, wajib. Emang kalau enggak kamu bisa masukin hari Senin berarti kita udah lewat dong. Ya, ini udah Senin. Udah bangun dong, yang belum bangun segera bangun aja. Aku bakal menemani kamu dengan setia ya. Oke. Ada jazz musik ya, jam 5. Terus ditemani sama Beskat Religi yang bisa menambah iman dan takwa kamu. Jam 6 ada info Pro 2, ada info cuaca sama tips yang menarik dan informasi anak muda lainnya yang bakal menambah wawasan kamu. Yuk, aku bakal dengarkan lagu berikutnya yang bertemakan nasionalisme dari Kotak 1 Indonesia.

Pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, udahlah masa muda ini, senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan mendengar perkataan seperti itu, teman-teman sekalian? Teman-teman semua, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga tapi tanpa amal saleh, bagaimana bisa, sahabat? Sahabat semua, waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini, justru saatnya engkau banyak beramal saleh. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu melejitkan potensi, kesempatanmu luas membentang, semangatmu membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Sahabat semua, betapa banyak orang-orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal kenapa dulu di masa muda tidak beramal saleh. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Takatsur ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Sahabat semua, maka sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan, waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita semua, khususnya para pemuda, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Teman-teman, ketahuilah, di satu sisi waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan menebasmu. Dan dirimu, jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab dia tidak melakukan atau tidak disibukkan dengan amal-amal baik. Tapi kalau dia sudah disibukkan dengan amal-amal baik, amal-amal saleh, remaja masjid misalnya, aktif dalam organisasi, aktif dalam kegiatan relawan misalnya, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Teringat perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Dan kita lihat juga ungkapan dari Hasan Al-Basri, beliau berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia sebagai tanda Allah menelantarakannya. Dan kita lihat di zaman yang sekarang ini, teman-teman sekalian, kita akan banyak melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan mengisi waktunya dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, gemar melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal dia tuh lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah sangat singkat. Tapi kebanyakan orang lalai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Masih perkataan Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu. Ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah, sahabat semua, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan yang batil, kemudian banyak tidur, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kata Ibnu Qayyim apa? Maka sesungguhnya kematian lebih layak darinya. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan demikian, teman-teman sekalian?
Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi untuk teman-teman muda, termasuk saya menasihati diri saya sendiri, apa yang engkau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Hidup hanya untuk bergaul, hanya untuk mencari kesenangan, atau mencari pacar, atau hidup hanya untuk memuaskan diri, atau memamerkan kekayaan? Engkau mengira, atau apakah engkau berpikir, apakah engkau yakin bahwa hidupmu panjang, engkau berumur panjang? Wallahu a'lam, sahabat sekalian. Kita ingat bagaimana nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan? Ilmu yang engkau punya, di mana engkau amalkan? Harta, bagaimana engkau peroleh? Dan bagaimana engkau menginfakkan? Dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya? Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Jadi, manfaatkan masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di usia senja. Kalau kita lihat masjid atau musala diisi dengan kakek-kakek, nenek-nenek, bukan begitu. Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita, baik yang muda, apalagi yang muda, masya Allah. Ketika ia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya Islam mengapresiasi anak-anak muda, teman-teman sekalian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Allah. Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula dengan dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan.

0: sehingga kita harus ikhlas.
1: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
2: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
1: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
2: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
1: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
2: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
1: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
2: tapi penggerak masa depan desa.
1: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

0: sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tegakkanlah sholat di kedua ujung siang hari dan menjelang malam. Sungguh perbuatan baik menyingkirkan perbuatan salah. Itu adalah pengingat bagi mereka yang mengingat. Quran.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Info berdua bareng aku Ranap Tobing. Palari Films memperkenalkan film terbaru yang berjudul Desember Jani yang akan tayang pada 22 Desember 2026. Film ini menjadi proyek spesial karena seluruh jajaran utama, mulai penulis, sutradara, produser hingga pemeran utamanya diisi oleh para perempuan. Film Desember Jani menjadi debut film panjang bagi sutradara dan seniman visual Aryani Darmawan. Naskah film ini ditulis oleh novelis sekaligus penyair pemenang penghargaan Cynthia Haryadi yang untuk pertama kalinya terlibat sebagai penulis film. Sementara itu film Indonesia ini diproduksi oleh Miska Taurisia bersama Muhammad Zaidi. Kehadiran para sineas perempuan ini disebut menjadi kekuatan utama dalam proses kreatif film itu. Demikian Info Pro 2.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Dimanapun kamu berada pagi ini lagi dengerin siaran kita. Pastinya aku senang banget kembali menemani kamu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Menemani awal hari kalian yang penuh dengan harapan baru dan semangat yang membara di hari Senin ini. Udara pagi ini terasa sangat segar banget ya. Aku rasain banget tuh, karena aku tadi tuh habis olahraga. Wah, soalnya tuh memberikan kalau udara pagi ini terasa segar banget, ini menjadi momen yang sangat produktif bagi kita semua yang berani bermimpi dan bekerja keras mewujudkannya. Yang udah merasa hari ini kamu nggak melakukan aktivitas penting alias libur karena mungkin udah selesai ujian sekolah, akhirnya tinggal nunggu kelulusan. Selamat ya buat teman Pro 2, selamat dulu deh, karena aku dengerin sih anak-anak sekolah semua pada lulus ya, yang penting lulusnya dulu. Nilainya entar aja gitu ya. Di 6 jadi beribet ngomongnya. Di jam 6 pagi ini Ranab Tobing akan membawakan beragam informasi menarik, mulai dari info Pro 2 tadi, info cuaca ya, tips keseharian yang praktis, motivasi kerja yang membakar semangat, hingga obrolan kece ya. Ini biar kamu bisa lebih santai ya, merasa jauh lebih ringan, gak mikir hari Senin, hari yang kayaknya membosankan. Jangan deh ya. Awali pagi ini dengan semangat baru.

0: Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.
1: Selamat pagi, teman.

Produk RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, mari kita mulai dengan sebuah pesan keseharian yang sederhana aja tapi penting ya. Jangan pernah melewatkan sarapan pagi karena tubuh ini butuh bahan bakar yang tentunya cukup untuk menghadapi segala tantangan di tempat aktivitas nanti ya, di kampus, di sekolah, di kantor. Tentu banyak orang yang meremehkan kekuatan sarapan, padahal konsentrasi dan mood kita tuh sangat bergantung pada asupan nutrisi pertama yang masuk ke dalam tubuh ya, sebelum kita memulai bergelut dengan tumpukan pekerjaan, tugas-tugas ya, deadline yang sudah harus selesai hari ini atau hari kemarin itu sebenarnya udah selesai tapi kamu tunda-tunda. Oke, teman Pro 2, ingatlah setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi besar untuk masa depan kamu. Jadi kerjakanlah tugasmu, jangan tanya tugas orang lain. Nah, dengan rasa syukur ya dan penuh dengan ketelitian tinggi. Anak muda harus pandai meneliti dulu ya dari segala tugas yang udah dikerjakan. Oke, ini udah bener gak sih? Tanya dong sama pacar. Jangan tanyakan sama mantan, tugas-tugas kamu tuh udah bener apa enggak gitu kan ya. Yang belum punya pacar, udah kamu ngomong sama aplikasi aja. Sekarang ada aplikasi, aku gak mau nyebut namanya, mereknya gitu kan ya. Ada nama aplikasi yang kamu bisa curhat, tapi jangan sampai ini menjadi acuan kamu ya. Kadang ada yang bilang gini, udah kamu nyebur aja ke kolam gitu kan ya, ikut nyebur. Misalkan aja dia nanya sama si nama aplikasinya tuh, contoh sebut aja namanya Noni gitu kan ya. Noni, aku mau pengen curhat dong pagi ini. Ya, dia ngejawab ya. Curhat apa nih? Ya, oke, okay. Tipsnya bagaimana dong biar bisa bahagia? Udah nyemplung aja ke sungai. Ya, kadang namanya aplikasi ya, sesuatu tuh ada yang enggak jelas juga. Jadi, tetap fokusnya ke diri sendiri, teman Pro 2. Jadi, nanti kalau kamu merasa lelah ya hari Senin ini, jangan pernah berpikir untuk berhenti karena sebuah kesuksesan itu hanya milik teman Pro 2 yang konsisten dan tidak mudah menyerah pada keadaan yang terkadang tuh memang terasa sangat menjepit. Waduh, kadang yang namanya menjepit itu nikmat ya. Aduh, jepit, oh, menjepit nih. Kadang ada sakit-sakitnya juga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Oke teman berdua, lagu dari Silent Seven, Pria Kesepian. Single lama banget tapi masih nyaman, asik buat pagi ini yang lagi pada sibuk-sibuk aja ya. Sibuk di dalam kamar ya, lagi ngeberesin ya yang berantakan gitu kan ya. Kamarnya tuh ya biasalah kalau laki-laki. Kalau perempuan sih punya kamar tuh indah ya. Kedua, Rana kayak tahu aja kamar perempuan nggak apa-apa ya. Kalau ngebandingin kamar perempuan dengan kamar laki-laki, memang pasti ada yang berbeda. Kalau perempuan tuh kamarnya kan hawanya lain. Hawanya lain ya deh. Yang ku ketawa-ketawa aja. Nah teman pro 2, sebelum kamu mulai aktivitas dan rutinitas yang sekarang lagi OTW aja, mau ke tempat kerja atau masih bersiap-siap ya, sedang sarapan, sedang mandi, sedang mikirin pacarnya yang ganteng, cantik, aku bakal update dulu info cuaca pagi ini dari situs BMKG Palangkaraya. Nah kota Palangkaraya ini akan berpotensi turun hujan ringan ya, dengan suhu udara dari angka 24 sampai ke 31 derajat Celcius, dengan kondisi kelembapan udara dari 74 sampai 99%. Jadi teman pro 2, itulah perakiran cuacanya, akan berpotensi hujan ringan. Jadi buat teman pro 2 yang menggunakan transportasi motor, jangan lupa bawa jas hujan ya. Aku gak nyuruh kamu pakai jas hujannya sekarang ya, tapi kamu bisa gantung di jok motor, di bawah jok motor, atau bisa gantung di gantungan motor kamu. Kalau gak punya gantungannya, beli aja ya, banyak di bengkel. Oke, ini dia lagu berikutnya dari Alisa, Jadikan Aku Yang Kedua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demam berdua, para dokter ini memperingatkan kita ya, buat kamu yang kebiasaan sering menyemprotkan parfum ke leher ya, agar tidak melakukannya lagi karena ini berisiko tinggi terkena kelenjar tiroid pada leher kamu. Juru kesehatan ini menyemprotkan parfum langsung ke leher sebaiknya dihindari. Ya, ini dari juru kesehatan gitu ya, yang mengatakan bahwa kulit di area ini adalah tipis dan sensitif ya. Jadi dari kandungan alkohol serta bahan pewangi ini dapat memicu iritasi, terutama jika digunakan terus-menerus. Kalau alasan utamanya sih iritasi kulit. Nah, alkohol dan zat pewangi ini bisa menyebabkan kering, kemerahan, hingga gatal-gatal. Sensitivitas area leher kita ini letaknya dekat dengan kelenjar penting banget seperti tiroid. Jadi paparan bahan kimia yang berulang-ulang ini perlu dihindari. Dari segi hiperpigmentasi parfum, ya parfum ya, yang terkena sinar matahari dapat memicu noda gelap pada kulit. Jadi maka itu kalau kamu merasa pernah ngelihat atau secara langsung ini di tubuh kamu atau di kulit kamu seperti ada noda gelap ya, karena seringkali menyemprotkan parfum di kulit, nah itulah yang terjadi. Dari itu, oke, sebaiknya semprotkan parfum pada pakaian aja atau titik nadi. Titik nadi itu seperti di pergelangan tangan, di belakangan telinga atau lipatan siku agar lebih aman dan tetap tahan lama wanginya. Wow, yang suka semprot sana, semprot sini, jangan lagi semprot di bagian leher ya. Oke. Udah jam 6 lebih 54 menit, aku mau ketemu dulu sama yang udah gabungan di 0811523924 dan juga di media sosial kita. Hai, selamat pagi aja nih ya, buatnya Kadiah ya, yang ada di Jalan Darmo Sugondo. Aku lagi sedih aja nih, ingat orang tua di kampung. Oke, ya semangat aja ya buat kamu. Komunikasi itu penting banget. Mumpung mereka masih ada di dunia ini, sering-seringlah berkomunikasi ya. Tanya kabar, udah sarapan belum? Gimana perasaannya nih, Mi? Bahagia enggak sih? Ya. Ada Kak Yoga. Bang Ranap, aku belum bisa ngelupain mantan nih sampai detik ini. Aduh, mau pengen punya pacar baru, takut lagi dikhianati. Sebenarnya sih dia gak mengkhianati aku. Yang malasnya tuh dia sering jalan sama cowok. Aku gak tahu jawabnya gimana ini. Ya, emang dia tidak mengkhianati kamu? Aku juga sebagai cowok emosian tuh ya. Kalau cewek kita tuh jalan sama cowok, bayangin dia pakai motor ya kan. Gak mungkin. Kalau seperti ojek online mah udah pakai jaket, udah pintar-pintar aja pakai ojek jaket ojek online itu ya. Jadi gak ketahuan. Kalau udah sering kamu temuin dia sama cowok, tanyain dulu sebenarnya, jangan emosian langsung bilang putus lah. Oke, udah sampai di sini aja. Pas kamu ngelihat langsung, udah tanya, ini siapa, mau kemana, ya, kenapa? Kalau dia marah tuh berarti mereka ada main hati, iya. Udah deh, kalau dia jadi mantan kamu, syukuri itu ya, karena kita masih
menjalani masa pacaran. Anak muda kan. Nah, anak muda tuh masih bisa cari yang lain. Ya, yang penting udah putus dulu itu udah oke. Jangan ntar kamu pergi tanpa jejak ya. Tiba-tiba datang lagi 10 tahun kemudian. Udah beda ceritanya. Sama berdua ini dia single dari Ada Band. Kucuri lagi hatimu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu.